0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan.

0: Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Indonesia 82 diprediksi masih menghadapi musim kemarau yang lebih kering hingga September 2026. Sementara curah hujan tinggi baru mulai muncul Temanperdua ya secara bertahap pada bulan Oktober sampai November nanti. Melalui laman resminya, BMKG menyebut puncak musim kemarau tahun ini terjadi di bulan Agustus dan berlanjut di sejumlah wilayah pada bulan September. Wah, bulan ini dong ya. Makanya panas banget. Kayaknya jarang banget hujan ya. Padahal kemarin beberapa hari lalu sempat hujan gerimis gak sih Temanperdua? Dan kemarin aku sempat ya stalking WhatsApp dari kamu ya yang udah masuk gitu. Ternyata juga banyak daerah-daerah yang sebenarnya udah hujan ya, tapi ya gerimis aja gitu, kayaknya cuma lewat doang gak sih? Dan tidak cuma lebih kering Temanperdua, durasi kemaraunya juga diperkirakan lebih panjang dari kondisi normal.

Sebanyak 437 zona musim atau hampir separuh wilayah daratan Indonesia diprediksi mengalami kemarau lebih lama, sementara El Nino diperkirakan bertahan setidaknya sampai awal 2027. Masih lama ya ternyata ya teman pro 2 ya. Dan kondisi ini teman pro 2 ya, ini berbeda dari tahun lalu. Di musim hujan 2025-2026, sebagian wilayah Indonesia sudah mulai memasuki musim hujan sejak bulan Agustus, dan cakupannya terus meluas pada bulan September. Bahkan ada 79 zona musim yang diprediksi mulai masuk musim hujan pada September 2025, tahun kemarin ya. Sementara tahun ini curah hujan kategori tinggi baru diprediksi muncul bertahap pada Oktober hingga November tahun 2026 ini. Kemarau yang lebih kering ini ya juga teman pro 2 ini meningkatkan resiko kekeringan dan kebakaran hutan. Dan hingga 29 Juli kemarin, BMKG sudah mendeteksi 5.019 titik panas yang paling banyak tersebar di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan juga Riau. Operasi penyemaian awan juga sedang diperluas teman pro 2 untuk mengantisipasi dampaknya. Aduh, semoga ini prediksinya salah ya, karena ini kan ya kan ini prediksi kan teman pro 2 ya. Karena panas banget ya. Aku sih kurang suka dengan musim panas teman pro 2, karena ini kan masih prediksi ya, dengan melihat apa yang terjadi sekarang. Ini emang diprediksi musim kemarau nanti akan berlanjut lagi teman pro 2 ya. Dan semoga bisa segera hujan lah ya. Hujannya tapi tipis-tipis aja gak sih? Karena ini baru perkiraan teman pro 2. Semoga perkiraannya ya melenceng-melenceng sedikit lah ya. Karena ya biar musim hujan gitu, biar gak panas-panas banget kalau lagi musim kemarau. Apalagi akhir-akhir ini panas banget, serius.

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Welah, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh, serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan bae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah kota Surakarta dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini mulai pukul 7 hingga pukul 19. Untuk wilayah kota Surakarta pagi hingga siang cerah, kemudian sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, pagi hingga siang secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan tidak merata, terutama di sebagian wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi. Kemudian untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
0: Informasi cuaca pagi ini.

0: Ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
1: Yo teman Pro 2, informasi lalu lintas Kota Surakarta pagi hari ini. Sekarang RRI Pro 2 FM Solo sudah terhubung dengan rekan Bagus dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Bagus.
2: Kembali pagi Kak Cece, sehat-sehat selalu untuk teman-teman Pro 2.
1: Yes, rekan Bagus, monggo silahkan laporannya.
2: Ya, makasih Kak Cece. Selamat pagi untuk pendengar setiap Pro 2 FM. Baik dimanapun kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas di sekitaran Kota Surakarta di ruangan sisi Rum Dinas Perhubungan. Kita pantau di Ring Road, baik di Jalan Jaya Wijaya maupun arah dari Pak Kramat maupun Jalan Mayor Ahmadi, terpantau lalin lancar. Kita baca di Simpang Mojosongo atau depan Kelurahan Mojosongo, baik dari Takuban Perahu maupun dari Sumpah Pemuda ataupun dari Katamso juga terpantau ramai lancar, dari besar di Simpang Kandang Sapi. Baik dari Tentara Pelajar, Kapten So dari arah Kelurahan Mojosongo maupun mau ke arah Tugu Cempeng juga terpantau lancar. Terutama dampak dari pembangunan Simpang Panggung sisi kaki barat ya. JJ ini terpantau masih untuk Kandang Sapi masih ramai, terutama dari utara maupun sisi barat dari Tentara Pelajar sisi barat. Dan kita besar di Simpang Panggung, baik dari kaki barat yang ada pengecoran maupun di Jalan Urip Sumarjo maupun Kolonel Sutarto juga terpantau lalin ramai lancar. Dari besar Tugu Cempeng, baik dari arah Panggung tadi maupun Insinyur Sutami maupun Tentara Pelajar maupun Jalan Ki Hajar Dewantoro juga terpantau ramai lancar. Dari bahasa di Simpang Sekar Pace, dari Cokraminoto, Jalan Cokraminoto yang arah mau ke Ujang Sawit ataupun Jalan Petir yang mau ke belakang Kampus ISI ataupun dari arah Tugu Cempeng yang mau keluar kota Surakarta juga terpantau lancar, maupun dari Insinyur Sutami yang dari dari timur masuk ke kota Surakarta dari arah Kampus UNS 11 Maret juga ramai lancar. Demikian Kak JJ yang bisa kita sampaikan ke pendengar Pro 2 di pagi hari ini. Taati rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib lalu lintas cerminan budayanya wong Solo. Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi rekan Bagus juga, dan terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: Yaitu memperdua update informasi lowongan pekerjaan dulu ya. Ini resmi langsung dari Instagram @disnaker Kota Surakarta. Kamu juga bisa langsung cek-cek aja langsung teman perdua. Karena di sini banyak banget dan gak mungkin aku bacain satu persatu ya. Karena kalau aku bacain satu persatu ini kayaknya sebulan siaran gak kelar-kelar ya. Dan yang pertama ya, ada informasi lowongan pekerjaan. Mi Gacoan membuka lowongan kerja untuk berbagai posisi. Ada staff IT support, ada crew maintenance dan repair, dan juga supervisor maintenance dan IT support. Ini aku bacain satu deh ya teman perdua ya. Dan ini sama-sama boleh kamu bisa langsung cek di Instagram di Disnaker Kota Surakarta. Head Office Kartosuro ya, Kartasura teman perdua, ini untuk alamat pengiriman dari CV dan data-data kamu nantinya. Tapi ini juga akan dikirimkan melalui email ya, dari salah satu link teman perdua. Kamu bisa langsung cek di Disnaker Kota Surakarta. Staff IT support, kualifikasinya laki-laki, pendidikan minimal D3 S1 Teknik Informatika atau jurusan yang relevan, menguasai Microsoft Office, jaringan CCTV dan printer LAN, teliti, rapi, serta mampu mengatur prioritas pekerjaan dengan baik, memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang efektif, mampu bekerja sama secara mandiri maupun dalam tim. Terus ada lagi dari crew maintenance, kualifikasinya laki-laki, minimal pendidikan SMK atau STM jurusan mekanik atau otomotif atau listrik, memahami cara kerja mesin dan listrik, mampu melakukan troubleshooting, inspeksi dan perbaikan ringan hingga sedang, dan bersedia melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Satu lagi deh teman berdua ya. Ini tadi gacoan udah, terus mana lagi ya? Ini jujur banyak banget sih teman berdua. Bentar, kita cari dulu satu kali ya. Atau bacain lagi deh dari, oh enggak, ini ada teman berdua ya, dari PT Wangsa Jatra Lestari yang membuka lowongan kerja untuk posisi Finance Accounting Manager. Kualifikasinya S1 akuntansi, pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai penanggung jawab pengelola keuangan di manufaktur, khususnya industri packaging dan printing ya, kemampuan komputer dan bahasa Inggris juga. Langsung aja kamu langsung bisa cek ya di Instagram @disnaker Kota Surakarta. Ini banyak banget teman pro 2, jadi buat kamu yang lagi job seeker ya, yang lagi cari-cari kerja atau cari pengalaman baru buat pengalaman kamu. Siapa tahu kamu lagi bosen dengan tempat kerja kamu yang sekarang teman Pro 2, silahkan, boleh banget ya.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu we, lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya, hati di jalan lagune piye ya?
0: Guys, gas.
1: Ora cetho iki lho.
2: Hati-hati wae karena masih berlaku.
1: Ji.
2: Anjay.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak iki lagune.
1: Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Ya. Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

Itu request dari Musang tadi ya, Hon featuring sama BK. Udah aku puterin juga. Ini WhatsApp dari Yoyo ya. Sepada, pagi Kak JJ, pagi dong, pagi warga Solo Raya. Asik, selamat pagi. Terus ngirimin gambar ya, Yoyo teman berdua. Bismillah, semoga pernikahannya sama Wa ya Kak JJ ya, pernikahan mereka berdua. Amin ya, amin ya. Ini Yoyo ngirim gambar teman berdua ya. Ini dua pasangan ya di Banyuwangi setelah dinikahkan ya. Ini ngirim gambar ya, ini dari Yoyo. Ya ini siapa sih? Ini saudaranya Yoyo kali ya. Ya nggak sih Yoyo? Iya, dengan ini ada kodenya Wis Yang gitu katanya. Oh, ngirimin ini chattingannya. Oke. Amin, semoga sama Wa ya. Ini siapapun itu yang dikirim sama Yoyo ya gambarnya ya. Katanya, iya katanya Kak JJ sudah lihat Dracin, udah lihat kemarin, kebetulan sudah lihat ya. Ini kayaknya dari dua pasangan ini juga deh yang dikirim sama Yoyok ya. Oke, thank you so much ya Yoyok ya, sudah masuk di WhatsApp ya. Habis ini kita ke Battle Song Teman Pro 2 habis Every Summertime.

Yo teman-teman, kita ke battle song di pagi hari ini, hari Selasa ya. Kita battle songnya seseorang superstar teman-teman, enggak seseorang sih, banyak superstar ya, karena aku dan kamu pastinya akan selalu

jadi superstar di masing-masing hidup kamu. Aku akan jadi NPC di hidup kamu, dan kamu akan jadi NPC di hidup aku. Tapi masing-masing dari kita teman pro 2 akan selalu jadi main karakter. Ada sempurnanya aku, Battle Song di pagi hari ini teman pro 2 dari NPD. Ya NPD sih gak apa-apa ya, gak masalah gak sih?

Aku tuh suka banget sama lagu ini Teman Berdua, karena kayaknya di zaman sekarang ya emang harus merasa percaya diri yang berlebih gitu. Kalau gak percaya diri dan kurang percaya diri, kayaknya kok gak akan kemana-mana gitu.

Dirilis tahun 2026 ya. Viral banget lagu ini waktu perilisan pertamanya teman Pro 2. Dan kemarin NPD kayaknya sampai sekarang masih deh ya, masih dalam rangkaian turnya ya si NPD ini teman Pro 2 dengan kota paling sedikit dan setlist paling sedikit. Sayang banget Solo enggak kebagian. Padahal aku pengen banget nonton NPD secara langsung. Dari anggota NPD ini teman Pro 2, ya kamu tahu lah siapa yang paling NPD ya. Dengan kepedeannya ya, NPD sempurnanya aku teman Pro 2 pagi hari ini dibattlekan dengan pacarku Superstar.

Project Pop featuring sama Hi-Fi Teman Pro 2 ya, ada di album Project Pop 2856, album studio ke-10 dari Project Pop yang dirilis pada 28 Juni 2024 ya. Dan album ini adalah album pertama Project Pop dengan 5 personel sepeninggal Oon Project Pop yang wafat di tahun 2017. Rest in peace Bang Oon.

0: Lagu ini sebenarnya sudah ada sejak lama teman berdua ya. Tapi di persembahan Project Pop selama 28 tahun berkarya ini ya, di album Project Pop Pop 2856 ya, berisi 11 lagu Project Pop terdahulu yang didaur ulang ke dalam rekaman di tahun 2024 dan berkolaborasi dengan musisi lain kayak ini sama Hi-Fi.
1: Apakah mungkin seorang biasa menjadi pacar seorang
0: Mungkinkah seorang biasa jadi pacar seorang superstar teman bro dua? Langsung kamu pilih ya battle song pagi hari ini ke 081327866966. Sembunyinya aku dari NPD Against Pacarku Superstar dari Project Pop featuring sama Hi-Fi. Aku tungguin ya.

0: lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
1: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
1: Sulawesi kali.
4: Papua kali.
0: Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
1: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
1: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
1: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

Jujur rame banget teman Pro 2 WhatsApp yang sudah masuk di pagi hari ini, yang udah voting battle song di pagi hari ini. Terima kasih banyak ya, aku tuh jadi terharu loh ya. Kenapa kamu selalu menemani aku teman Pro 2. Terima kasih banyak pokoknya, aku cuma bisa bilang terima kasih dan puterin request lagu kamu ya. Di pagi hari ini battle songnya ada sempurnanya aku dari NPD. Dibattlekan dengan Project Pop featuring Hi-Fi Pacarku Superstar. Jadi buat kamu yang merasa NPD teman Pro 2, buat kamu kaum-kaum NPD di seluruh dunia ini, gak apa-apa, aku juga NPD kok. Dan juga yang merasa ya kalau kamu tuh ngefans sama superstar idola kamu, bias kamu teman Pro 2 ya, dan berharap kamu bisa jadi pacarnya bias kamu, ya gak apa-apa, namanya juga berharap teman Pro 2. Selagi ada jalannya silahkan dicoba, kalau gak ada jalannya ya gak usah dipaksain gitu. Bercanda teman Pro 2 ya, karena jadi pasangan atau jadi pacar bias kamu itu kayaknya ya bisa-bisa aja gak sih? Tapi tergantung jalurnya ya. Takut aku mau ngomong gitu-gitu. Gak apa teman berdua, selagi bisa ya, kalau ada kesempatan ketemu bias kamu, walaupun gak harus jadi pasangan ya, ketemu aja sama idola kamu teman berdua, itu kayaknya rasanya udah jadi salah satu hal yang bikin kamu bahagia gak sih? Sampai-sampai bikin kamu starstruck gitu kalau ketemu sama idola kamu. Tapi aku pernah dengar dan baca takut lupa, takut salah. Aku pernah dengar dan baca, jangan berekspektasi tinggi dengan idola atau bias kamu teman Pro 2, karena nanti takutnya kecewa, karena kadang itu enggak sesuai, namanya juga manusia ya kan. Habis ini aku bacain WhatsApp dari kamu setelah tadi. Apa? Percakapan apa tadi teman Pro 2? Yang belum join, langsung ya 081327866966.

9 lebih 1 menit teman bro 2 ya. Saatnya kita ke battle song di pagi hari ini. Saatnya menghitung teman bro 2 ya. Di pagi hari ini ada sempurnanya aku. Dari... Kok gak bisa dihapus ya ini? Ini bagaimana nih, tidak bisa dihapus teman pro 2? Loh, malah keputer loh ya. Padahal aku mau nyiapin backsound loh. Bentar teman pro 2. Nah, baru bisa ternyata. Aduh, kok dihapus semua? Shirley, izin ya Shirley ya. Enggak, aku save kok nanti kok. Di pagi hari ini sempurnanya aku, teman pro 2, dibattlekan dengan pacarku Superstar. Kita kasih merit left dulu. Mana merit left ku kok? Lama banget kayaknya enggak dengerin merit left ya. Ini dia. Let's go.

Buat kamu yang belum join teman berdua, silahkan 081327866966 sempurnanya aku dari NPD Against Pacarku Superstar Project Pop featuring sama Hi-Fi. Bentar, aku cari kertas dulu ya.

Let's go teman pro 2. Kertasnya sudah. Dengar kan? Pulpennya juga sudah. Asik. Yang pertama ada dari Dita. Pagi Bray, pagi Dita. Aku pilih sempurnanya aku dari NPD. Oke, siap. Thank you ya Dita ya. Satu poin buat NPD di pagi hari ini. Lanjut lagi teman pro 2 dari Indah. Aku pilih sempurnanya aku aja kak dari NPD. Oke, siap. Thank you ya Indah ya. Lanjut lagi teman pro 2 dari Iki Dias. Pagi Bray, pagi bro. Aku pilih sempurnanya aku dari NPD yang winner hari ini Bray. Oh, oke, siap. Pede banget nih Iki Dias nih, suka sama yang begini-begini nih. Skor sementara 3-0 teman pro 2. Sepertinya Project Pop belum nampak nih fansnya. Mana nih Project Pop? Namanya apa sih fansnya Project Pop? Project Pop Family ya? Project Pop Mania. Lanjut lagi teman berdua dari Lika. Aku pilih sempurnanya aku aja deh Bray dari NPD. Oke, siap. Thank you ya Lika ya. Mana nih fans Project Pop pagi hari ini? Masa salah adu lagu sih? Lanjut lagi deh ya, dari RBM Family. Selamat pagi dari Pro 2. Selamat pagi RBM Family. Aku pilih pacarku superstar dari Project Pop. Nah ini dia, satu poin akhirnya. Selamat bertugas Mas JJ. Terima kasih RBM Family. Selamat beraktivitas juga di pagi hari ini ya. Lanjut lagi teman pro 2 dari Erna Margianti. Aku pilih sempurnanya aku dari NPD kak. Oke, siap. Nambah satu poin ya.

0: Lanjut lagi teman pro 2. Dari Erna lanjut ke Mr. Johnny. Di pagi hari ini bray, aku pilih pacarku superstar dari Project Pop featuring sama Hi-Fi. Oke, thank you so much Mr. Johnny. Akhirnya ya, nambah 2 poin buat Project Pop sempurnanya aku. Kebalik. Project Pop, pacarku superstar di pagi hari ini teman pro 2 ya. Poin sementara 5-2, masih NPD memimpin. Udah NPD memimpin lagi. Wuts. Maksudnya ini NPD. Sempurnanya aku. Lanjut lagi dari Catur. Pacarku superstar for sure. Asik, siap bro. Yakin ya. Thank you ya brother Catur ya. Satu poin lagi buat Project Pop featuring sama Hi-Fi, pacarku superstar teman bro 2. Yang mau WhatsApp langsung ya, mau voting ya. Lanjut lagi dari Tin. Aku pilih NPD aja deh bray. Oke, siap, boleh. Enam tiga ya, poin sementara ya. Lanjut lagi teman pro 2, ini dari Hendra ya. Selamat pagi semuanya, halo Hendra. Tema atau topik program kalian pagi menjelang siang ini apa ya? Ini lagi battle song Hendra, kamu pilih NPD atau Project Pop? Sempurnanya aku atau pacarku superstar? Lanjut lagi teman pro 2 ya, dari Arianto. Aku pilih NPD aja lah bray. Oke, siap Arianto, thank you ya. Sebelum ke voter terakhir ya, aku masih akan memberi kamu waktu. Yang mau voting silahkan. Di pagi hari ini battle song NPD sempurnanya aku atau Project Pop featuring sama Hi-Fi, pacarku superstar. Oke, terakhir teman pro 2 ya, sambil menunggu WhatsApp dari kamu, siapa tahu masih ada WhatsApp yang masuk. Poin sementara 7-3, butuh 4 poin buat Project Pop untuk bisa mengalahkan NPD di pagi hari ini. Dari Aryati Titi, aku pilih Project Pop featuring Hi-Fi bray. Oke, nambah 1 poin ya. Thank you so much ya Arianto, Aryati Titi sudah voting di pagi hari ini. Oke, battle song kita tutup teman pro 2 ya. Di pagi hari ini yang jadi superstar ya, yang jadi pemenangnya kita berikan kepada NPD New Pusat Dunia dengan sempurnanya aku dengan 7 poin ya. Project Pop dengan 4 poin, pacarku superstar di pagi hari ini. Tenang, lagunya akan aku puterin semua, tapi putar yang menang dulu dong.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang kudapat nanti dari republik ini jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya. Pidato HUT Proklamasi 1956 Bung Karno.
1: Kutamu.

0: ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sherlister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita

0: Putar balik mau enggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
1: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.

0: Oke teman berdua, senang ngopi di pagi hari ini ya dengan temanya moderasi beragama. Ada Bray Rido juga selaku pengisi kajian.
1: Saya bukan moderasi kalau saya.
0: Ada itu.
1: Modernisasi.
0: Beda ya?
1: Beda.
0: Moderasi itu apa sih Bray?
1: Moderasi itu kayak di tengah-tengah, di moderasi, jadi kayak di apa ya?
0: Oh, moderator gitu ya?
1: Ya, seperti penengah gitu.
0: Oh, ininya moderator berarti. Penengahnya kan namanya orangnya kan moderator. Ya,
1: moderasi deso,
0: modernisasi,
1: moderasi deso, sa Indonesia.
0: Urbanisasi itu ya? Apa sih?
1: Urbanisasi. Itu,
0: urbanisasi kan?
1: Itu dari perpindahan dari desa ke kota, itu namanya urbanisasi.
0: Lagunya tadi harusnya apa?
1: Hah?
0: Urbanisasi kan?
1: Itu modernisasi.
0: Oh, modernisasi. Modernisasi desa. Na desa yeah. Gitu kan.
1: Ada pernah dapat sedih suara daerah enggak sih di sekolahan? Jangan bikin malu SMA 6 dong. Tapi itu SD sih.
0: Itu SD.
1: Iya, SD.
0: Itu namanya ini ya lagunya apa sih judulnya?
1: Judulnya kayaknya apa ya? Efek rumah kaca kayak yang nyanyi.
0: Maksudnya juga begituan sih.
1: Biasanya kritik-kritik sesuatu gitu lah ya.
0: Iya,
1: nah,
0: benar banget.
1: Hari ini benar banget kita ngomongin soal moderasi beragama as usual ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari sudut pandang satu agama, tapi saya yakin kalau setiap agama itu pasti mengajarkan sesuatu yang baik untuk penganutnya.
0: Ya? Benar, enggak mungkin mengajarkan yang buruk-buruk.
1: Iya,
0: bunuh, pasti. Bunuh. Enggak.
1: Iya, ada sih yang kayak gitu. Maksudnya bunuh saja perasaan yang kayak
0: lagu itu. Oh, tuh. Gitu. Lagu
1: cuma
0: itu.
1: Sementara.
0: Demasif kan itu?
1: Bukan. Sumpah mati.
0: Demasif gak sih?
1: Remuk dengan remuknya Angie Carvalho.
0: Oh, remuknya Angie Carvalho. Iya. Agama betul. Pasti mengajarkan yang baik ya, Bro.
1: Iya lah.
0: Gak mungkin. Betul. Tidak boleh. Gitu.
1: Kalau biasanya hari Selasa ya, jam segini itu biasanya teman-teman dari FKUB.
0: Oh,
1: tapi
0: iya.
1: Hari ini teman-teman FKUB masih ada banyak urusan nih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada informasi dari rri.co.id ya.
0: Ada, Bray. Yoi. Dari rri.co.id teman berdua ya. Ini Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan kalau masjid ini harus jadi pusat pemberdayaan masyarakat, bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah. Dan ini kayaknya berfungsi untuk gini, semua agama ya, Bray ya.
1: Ya, pasti semua agama. Setiap tempat ibadahnya itu akan di apa ya, dilakukan per apa ya? Kalau kita kan istilahnya memakmurkan masjid ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi dengan membuat masjid itu jadi pusat aktivitas masyarakat. Jadi untuk diskusi.
0: Betul.
1: Ya. Kemudian untuk kalau mungkin ya selama tidak merusak atau tidak mengganggu aktivitas di masjid bisa dilakukan untuk transaksi jual beli misalnya kayak UMKM ya.
0: Oh, bisa. Biasanya bisa. Ini bulan-bulan puasa tuh pada basar-basar ya, gitu kan.
1: Betul. Wah, bahkan seru di tuh. Sragen kalau saya lihat
0: okay.
1: Di salah satu masjid terbesar ya di tengah kota itu
0: ya, di Masjid Raya Sragen ya.
1: Iya, itu memang pelatarannya selalu dipenuhi dengan UMKM, jualan-jualan
0: okay.
1: Gitu.
0: Itu pasti. Setiap sore itu, Bray.
1: Selalu ada.
0: Oh, selalu ada selalu berarti ada. Ya.
1: Jadi di pelataran okay. Kemudian di pinggir-pinggir jalannya jelas ya. Jadi itu memang sambil orang-orang itu beraktivitas beribadah, tentu saja itu juga sangat membantu orang-orang yang lagi mencari rezeki kayak gitu.
0: Nah, dan nih, Bray, Menteri Agama Bapak Nasaruddin tadi ya, ini juga bilang kalau peran masjid ini perlu terus diperluas agar mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial dan kemanusiaan. Nah, contohnya tadi ya, Bro, ya berarti kayak misalkan dari Sragen malah nggak cuma bulan puasa, di setiap harinya malah ada.
1: Betul.
0: Dan nggak cuma jadi tempat ibadah, jadi tempat wisata juga kan, kayak masjid raya nih,
1: Sheikh
0: Zayed juga jadi dan tempat wisata gitu.
1: Yang boleh masuk di Sheikh Zayed itu bukan cuma ini loh.
0: Iya, benar-benar
1: Islam aja. Ya selama kita bisa memantaskan diri gitu ya, karena bagaimanapun itu namanya rumah ibadah.
0: Iya betul.
1: Ya kan? Kalau kita mau berkunjung ke, misalnya ada yang ke katedral atau gimana gitu.
0: Iya.
1: Kalau kita bukan gak harus ada dalam mengikuti ibadahnya kan ya. Jadi kita tinggal memantaskan diri, terus mengikuti aturan-aturan yang berlaku gitu ya. Ya. Tapi sepakat sih kalau masjid itu harus jadi sarana untuk bisa menjadi tempat aktivitasnya masyarakat.
0: Yes, benar.
1: Aja gitu loh.
0: Yes, aku dulu ada pengalaman mau masuk ke suatu tempat gitu, Bray. Hmm. Ya kayak peninggalan rumah ibadah dulu lah gitu. Tapi emang udah jadi tempat wisata. Dulu tuh aku tuh gak boleh masuk, Bray.
1: Oke.
0: Nah, karena waktu aku mau masuk kan ada metal detector tuh.
1: Iya, oke.
0: Okay, nah, aku tuh gak boleh masuk. Padahal aku gak bawa apa-apa.
1: Karena ring. Ring.
0: Bukan.
1: Ring di tangan.
0: Kan ini gak pake. Gak pake.
1: Berarti ringnya di mana dong?
0: di bawah. Enggak ada ring. Saya enggak bawa apa-apa waktu masuk mau ke metal detector tuh, saya enggak bawa apa-apa tapi enggak boleh masuk. Bunyi ternyata, Bre. Saya tangan saya begini. Metal, enggak boleh masuk.
1: Wah, yang di rumah ngerti banget tuh. Visual banget soalnya tangannya. Jadi saya deskripsikan.
0: Okay.
1: Jokesnya itu visual, teman-teman dua. Tangannya itu ternyata menunjukkan Baphomet ya, simbol Baphomet ya. Kalau Pak Mehmet jempolnya nggak ikut.
0: Jempolnya ikut. Ini ikut.
1: Iya. Bisa nggak? Itu tangannya berarti memang latah ya. Tiap mau lewati metal detector, tangannya harus ada gitu. Bisa nggak biasa aja gitu?
0: Gak bisa, bro. Soalnya tuh kayak kan ada magnetnya kali ya di sini ya. Jadi kayak ketarik kayak.
1: Oh, gitu. Oke. Okay,
0: bahkan waktu itu aja saya gini.
1: Oke. Okay.
0: Waktu terakhir gitu loh. Uh-huh. Ya. Gini.
1: Visual sekali.
0: Itulah keuntungan.
1: Visual sekali.
0: Auditif. Mau ngejok silakan, nggak ada yang tahu.
1: Iya.
0: Gitu nggak itu sebenarnya saya cuma ngawur aja, Bre. Nggak ada sih gitu, nggak pernah. Tapi emang dulu tuh di ini, Bre. Aku pernah ke gereja di Jogja, tahu nggak sih, Bre? Yang buat syuting film ya?
1: Oh, bukan yang ini, bukan yang ayam itu.
0: Oh, ayam. Oh, itu bagus tuh. Belum pernah.
1: Di mana sih itu?
0: Kayaknya di daerah Jogja Sleman gitu-gitu deh. Yeah. Ini yang di tengah Jogja. Jadi gerejanya ini dulu viral karena buat syuting apa ya? Film-film cinta gitu loh, Bro. Film-film Indonesia.
1: Habubi. Waktu itu kan juga ada kisah si Habubinya lagi.
0: Habubi siapa? Soal,
1: Habibi. Itu yang
0: Habubi sih. Itu kan. Habubu pada Habu.
1: Finbub itu. Gak itu loh yang apa? Bibi yang bejang Reza Rahardian.
0: Oh, di Jogja ya?
1: Enggak tahu sih, itu kayak di luar negeri sih. Kayak Jerman sih.
0: Oh, di Jerman ya? Gini yang di Jogja, itu bagus. Aku tuh pengen masuk, cuma ternyata enggak bisa. Kayaknya berarti emang aksesnya tuh, aku enggak tahu sih. Karena dulu ya iseng-iseng aja ke situ, siapa tahu boleh masuk. Tapi ternyata enggak boleh masuk. Tapi emang gerejanya kayak gereja-gereja ini, gereja di, keren banget, 82. Aduh, namanya apa ya? Dia kayak di perempatan gitu.
1: Okay.
0: Di kiri jalan gitu. Hmm. Itu buat syuting film. Kayaknya film yang ini soundtracknya tuh Kamu Adalah Bukti, itu siapa, Virgun ya?
1: Virgun ya.
0: Dari Surat Cinta Untuk Starla ya? Mungkin. Atau film Surat Cinta Untuk Starla
1: bisa
0: ya?
1: Bisa jadi mungkin ya.
0: Itu bagus banget, Bray. Itu kan juga jadi tempat wisata juga. Tapi sayangnya aku gak tahu boleh masuk saat itu. Gitu.
1: Ya. Pas lagi dipakai syuting atau gimana gitu kali.
0: Habis syuting. Okay. Mungkin takut ini ya. Vibes dari rame gitu ya.
1: Bisa jadi sih.
0: Soalnya emang bangunannya emang ini banget. Emang megah dan tapi megah-megah peninggalan Belanda gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Itu seru banget sih teman-teman. Okay, iya. Oke deh ya. Jadi buat kamu karena ini kan biasanya kalau agama itu kan berarti dengan toleransi itu kan relevan ya, Bro. Sama ini gotong royong gitu-gitu tuh, kan.
1: Betul.
0: Apalagi sekarang udah mau 17-an tuh banyak jalan ditutup pasti.
1: Yeah. Oh iya, buat ini tirakatan atau gimana?
0: Pada ngechat itu kan.
1: Oh iya, ngechat terus lomba.
0: Bro, Anda tuh gak kerja bakti ya?
1: Iya. Saya lihat soalnya di CV-nya dia yang ini, ketua Karang Taruna sih. Dari 2017 sampai sekarang.
0: Ini CV kok masih di situ, kenapa sih? Males banget lah kelihatannya tuh.
1: Iya.
0: Gak, tapi di domisili kamu gimana, Bro, sejauh ini perkembangan 17 Agustus ini gotong royongnya ya, seperti
1: tadi
0: apa?
1: Seperti yang JJ bilang, udah mulai pada ngecat jalan sih, digarisin tuh loh, menebalkan jalan.
0: Ini kan garis kayak
1: itu itu harus ada yang rebahan dulu. Dan itu biasanya pakai kapur sih.
0: Itu kapur sarjana lagi.
1: Kapur siri.
0: Oh, tapi udah mulai ngecat-ngecat ya, Bray.
1: Udah.
0: Tapi serius, Anda sudah terlibat belum, Bray?
1: Enggak sih, jujur enggak sih.
0: Oh, karena enggak, kenapa? Hah? Kenapa?
1: Ya enggak aja. Kan itu sudah, biasanya udah porsinya udah mulai ke anak-anak Karang Taruna udah.
0: Jangan lempar gitu.
1: Porsi saya udah bukan Karang Taruna lagi. Terus, udah Karang Gigi saya.
0: Terus ini bapak-bapak gitu. Enggak dong, masa karang taruna doang sih yang ngecat-ngecat gitu, Bray?
1: Iya, biasanya gitu sih. Udah mulai anak-anak muda, kalau bapak-bapak sih biasanya cuman ngopi sama sebentar.
0: Mencaca ya. Oh gitu, gitu ya.
1: Wis karek dudang-duting sih biasanya.
0: Jadi mandar ya, kayak jadi mandar. Iya. Oke, tapi ini, Bray. Si anak-anak ikut lomba juga enggak? Biasanya 17-an gitu.
1: Ikut? Ikut.
0: Tahun kemarin ikut berarti?
1: Ikut. Yang kayak lomba balap.
0: Balap liar. Liar banget. Masa 17-an balap liar.
1: Adak saya pengen ikut lomba balap. Cuman saya larang karena balap NASCAR mintanya. Kan harus ke Amerika dulu, ke Daytona.
0: Jauh tuh.
1: Mana waktu itu saya lihat, wah musuhnya berat. Lightning McQueen.
0: Kenapa fiksi banget sih? Kenapa Lightning McQueen sih?
1: Lah anda tadi gak tiba-tiba balap liar. Mana ada lomba 17 balap liar.
0: Tapi ikut balap apa sih di rumah? Pernyataan itu.
1: Gak usah semuanya ke balap.
0: Enggak ya? Apa pernyataan tapi tahun
1: makan,
0: kemarin itu apa?
1: Makan sih, rumah makan. Makan lontong balap. Pokoknya intinya balap-balap.
0: Seputar balap ya?
1: Kan kerupuk.
0: Oh iya, ya. Makan kerupuk gitu-gitu.
1: Ya, kayak gitu. Terus nanti biasanya parit-paritnya tuh nanti dikasih terpal gitu.
0: Parit?
1: Iya, parit.
0: Oke,
1: Terus nanti dikasih ikan, kasih lele. Habis itu nanti kayak mancing-mancing gitu.
0: Oh gitu. Mm. Itu lombanya kayak gitu, Bay?
1: Atau iya, apa itu? Itu kayak buat lomba siapa yang mendapatkan, siapapun yang mau ikut. Nanti siapapun yang mau ikut, nanti siapa yang mendapatkan lele paling banyak. Terus nanti dia jadi juara gitu.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oke. Katanya di tahun ini baru ya lombanya, Bay? Sama gitu kan, cuma...
1: Apa coba?
0: Yang paling banyak ntar ditimbang terus bayar gitu kan.
1: Itu lebih ke tempat pemancingan sih ya.
0: Oke, dan
1: jackpotnya emang waktu itu yang paling sulit ditangkap. Jadi di antara lele itu memang sengaja ditebar satu arapaima gigas.
0: Predator dong itu.
1: Lagian di parit kelihatan banget. Arapaima gigas.
0: Kenapa tempatnya harus diparit sih kalau ada arapaima?
1: Nah, kan emang adanya itu. Jadi kayak kali yang ditutup kanan kiri. Saya ditebar. Ditebar lele-lele itu terus diisi air kan.
0: Okay.
1: Nanti kan dia dikasih umpan. Ya udah nanti siapa yang dapat. Tapi biasanya yang dapat tuh yang joran-jorannya cakep sih.
0: Oh, berarti harus modal dulu.
1: Iya, kan beda sih. Sama kelihayan orang nangkep gitu beda.
0: Iya. Katanya ada yang pakai pukat harimau. Enggak boleh. Enggak boleh teman berdua. Jangan pakai pukat harimau.
1: Masalahnya ada yang nyetrum dari kanan kiri. Ngambang semua itu.
0: Enggak boleh gitu-gitu.
1: Oh, aki. Ya paling mengeri sih sebenarnya ada yang bawa bom sih.
0: Enggak boleh. Jangan teman berdua. Itu merusak ya itu ya.
1: Lebih ke teroris sih. Lagian satu parit kecil ngapain dia bawa bom. Bom ikan.
0: Jangan sama bro dua udah gak boleh mancing aja mas.
1: Jangan pakai racun, jangan pakai bom.
0: Iya mancing tuh ya karena itunya di situ apa namanya sensasinya mancing tuh ya nunggu nggak dapat itu.
1: Iya katanya sih gitu, tapi ya intinya kan buat meramaikan aja.
0: Iya. Wah seru banget sama bro dua. Boleh ya nanti kamu di serangkaian 17-an ini yang mau ikut lomba mancing lele silahkan ke kampungnya Bre Rido. Di mana Bre? Boleh kan?
1: Ngapain kampungnya sendiri-sendiri?
0: Lo yang ada ikannya lele tadi lo.
1: Maksudnya ikut di kampungnya lain.
0: Gak boleh ya? Ya boleh ada cuma gak usah lah teman bro dua ya. Di kampung kamu yang terdekat dulu aja sekitaran kamu. Gimana serangkaian kamu ya di rumah? Apakah sudah ditutup ya jalannya?
1: Yes.
0: Jadi kamu gak bisa pulang tuh. Menyusahin dong ya kalau kayak gitu. Jangan lah ya.
1: Tetap bisa
0: dong ya teman Pro2 udah mulai ngechat ya. Karena ini sudah bulan Agustus ya. Bulan kemerdekaan teman Pro2.
1: Betul.
0: Sudah kamu merdeka?
1: Insya Allah sudah.
0: Insya Allah ya. Sudah. Oke, di sini aja teman Pro2 masih sampai jam 10 nanti nemenin kamu ya.

0: nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Same. Teman berdua, terima kasih banyak ya sudah menemani Jojo Magenta dari tadi pagi. Sekarang udah mau jam 10, teman berdua. Jangan dipindah frekuensinya. RRI Pro 2 FM Solo masih nemenin kamu sampai nanti tengah malam. Jadi di sini aja, jangan kemana-mana. It's time to say mics off. Pamit ya. Bye-bye. To an automatic voice message system. Or is not available.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Taman nomor 2, Apple TV resmi merilis trailer perdana dari Ted Lasso season ke-4. Trailer terbaru mengkonfirmasi kalau Ted Lasso Taman nomor 2 yang kembali diperankan Jason Sudeikis kini menghadapi tantangan baru. Setelah beberapa tahun kembali ke Amerika Serikat, Ted kembali ke Richmond, tetapi kali ini bukan untuk melatih tim pria AFC Richmond. Ia justru dipercaya menangani tim sepak bola wanita Divisi 2 dan membuka babak baru yang benar-benar berbeda dari 3 musim sebelumnya. Ted Lasso Season 4 Teman Bro 2 akan dijadwalkan tayang perdana pada 5 Agustus dengan total 10 episode. Episode baru akan dirilis setiap hari Rabu hingga episode terakhir pada 7 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Teman berdua, Rafael Nadal akan membuka Rafa Nadal Tennis Center pertama di Asia Tenggara yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lewat pengumuman di laman dan Instagram resminya, akademi milik Rafael Nadal tersebut, Teman berdua menyebut pusat latihan ini dijadwalkan mulai beroperasi pada awal tahun 2028. Lombok sekaligus menjadi lokasi pertama Rafa Nadal Tennis Center di Asia Tenggara. Sebelumnya, fasilitas serupa sudah hadir di Meksiko, Yunani, Hong Kong, Marbella, dan Republik Dominika. Sementara itu, Teman Pro 2 Rafa Nadal Academy juga memiliki kampus di Spanyol dan Kuwait, menjalankan program pelatihan di Mesir, serta dijadwalkan membuka pusat tenis pertamanya di Brasil pada tahun 2028.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Malaysia. Pro 2 Hit List. Now on air, Shirley Anjali. Pro 2 Hit List. 5, 4.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola teman Pro 2, santai siang di sini ada Shirley Angeli yang mengudara nemenin kamu sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Gimana dari pagi membuka mata sampai sekarang jam 10 lewat 14 menit? Semoga semuanya baik, semuanya aman, mood kamu bagus, energi kamu juga bagus, segala aktivitas kamu juga selalu dimudahkan ya, amin. Kehadiran Shirley Angeli semoga bisa ngasih energi baik buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, dan aku juga bisa dapat energi baik dari teman Pro 2 yang selalu setia sama Pro 2 FM Solo. Oke, buat yang hari ini berasa kayak aduh, ini banyak banget ya yang harus aku selesaikan akhir-akhir ini juga, semangat aja deh teman Pro 2 ya. Meskipun emang kita masih dihadapi dengan riuhnya kehidupan, riuhnya dunia ini ya kan, tapi yang jelas rasa-rasanya meskipun kadang juga ada hari-hari yang gak selalu dinikmati gitu ya, rasanya satu hal yang mau digapai itu adalah ketenangan gak sih? Kedamaian ya kan teman Pro 2 dengan hiruk pikuk yang harus dihadapi gitu. Dan juga meskipun kadang tertatih, ada beban yang gak bisa untuk diucapkan juga, harus tetap ingat bahwa

Ya, kalau semuanya akan baik-baik aja, karena nggak selamanya jiwa bertemankan duka, dan nggak seharusnya juga kita harus menyelimuti diri kita sendiri dengan perasaan yang sedih ataupun derita ya. Jadi semoga tenang selalu menghampiri, dan kemarilah tenang manifestasi kepada ketenangan yang selalu hadir ke dalam hidup kita sebelum ya ngerasain kerasnya kehidupan, seperti lagunya Mahal ini yang satu ini, teman Pro 2. Kemarilah tenang spesial buat kamu, semoga ketenangan selalu menghampiri kita. Amin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.
5: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Hit List.
1: Barusan lagunya dari And Now. Bersama aku akan sedikit susah nemenin kamu aja masih di Produ Hit List santai siang. Coba deh ke WhatsApp dulu, ada teman Produ Lara Punamasari yang gabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang, aku mau izin request lagu, boleh gak kak? Terima kasih, boleh banget, dengan senang hati dong. Karena pas banget, kita ada di Pro 2 Hit List segmen request lagu sampai jam 12 siang nanti. Tinggal kasih tahu aja nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu dengerin. Oke, okidoki. Lagi suka lagunya siapa sih? Teman Pro 2 ada lagu baru gak? Jujur Sheryl lagi suka banget sama lagunya Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Itu lagunya bagus banget sih. Dan baru hari ini aku ngerasa bahwa lagu itu tuh gak hanya buat pasangan aja, gak hanya untuk sama pasangan, tapi juga sama siapapun itu ya. Sama teman, sama sahabat, sama bestie, sama keluarga gitu ya. Atau siapapun itu, teman kerja misal juga gitu ya. Tapi lebih ke orang-orang yang emang deket sih, ya gak? Misal sama sahabat ya, atau bestie, sama pasangan dan juga keluarga gitu. Oke, nanti aku putar lagunya. Cuman sambil nungguin Lara yang mau request lagu, boleh kasih tahu aja. Masih ada teman Pro 2 juga. Ini ada Putra di Karanganyar. Selamat siang Sherly, siang, pagi menjelang siang. Gimana Putra, apa kabar? Semangat buat hari ini ya. Share, aku mau dong diputerin lagunya BCL Selalu Ada di Nadimu. Semangat siarannya, terima kasih. Oke, boleh deh Bunga Citra Lestari BCL Selalu Ada di Nadimu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Adalah Purnamasari yang request lagunya The Temper Traps with Disposition ya kak. Oke, boleh. Lagu ini emang lagi jadi top list kamu ya teman pro 2. Boleh banget dong. Siap, siap, siap. Kemudian selanjutnya ada juga ini teman pro 2. Aku cek terlebih dahulu ya. Pute, dari Pute. Kak Syar, selamat siang. Mau lagunya Lila Jalan Terbaik bisa nggak ya? Thank you kak, oke, sebentar. Lila Jalan Terbaik, bener musisinya itu atau bener musisinya tapi judulnya yang lain sebenarnya, atau yang kamu maksud mungkin Jalan Terbaik itu ada tapi bukan Lila. Caleb J ada, atau Yang Terbaik Bagimu. Oh, Seventeen, Seventeen Jalan Terbaik. Oke, coba make sure dulu ya, sebab aku bantu cek dulu deh. Seventeen ya. Aku juga kalau Seventeen coba ya, aku cek dulu ya. Seventeen Jalan Terbaik. Jalan Terbaik Seventeen. Nggak ada. Coba coba cek lagi siapa coba musisinya atau yang keliru judul lagunya mungkin. Yang Terbaik Bagimu atau apa? Coba diingat-ingat lagi ya. Atau kamu ini deh, mau cek di Google kan bisa tuh telusuri lagu ya. Jadi kamu tinggal nyanyi dikit aja, nanti dia nyariin sebenarnya lagu siapa. Nah nanti aku puterin lagunya gitu ya. Coba dicek lagi ya Putih. Lagi ngapain Putih hari ini? Aktivitasnya gimana? Udah sarapan apa belum? Sehat-sehat buat kamu dan tetap semangat aja jalanin hari ini ya. Masih aku tungguin pokoknya. Aku mau puterin lagu buat Putih. Jadi coba di make sure dulu lagunya siapa, judulnya apa. Oke? Okay? Masih aku tungguin sambil puterin lagu-lagu requestan teman Pro 2 juga.

The Temper Traps with Disposition. Buat Lara Punamasari yang udah request lagu ini, siap dengan senang hati Lara. Aku lanjut sama lagu yang di request sama teman Pro 2 Putih, Yes You, Seventeen, dengan lagunya berjudul Jalan Terbaik. Seenak kita juga lagunya, nemenin kamu masih di Pro 2 Hitlist.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

0: Cukup.
1: Pro 2 Hitlist.
2: Teman Pro 2, tadi udah ada lagu yang aku putar buat teman Pro 2 Putih sama Lara Purnamasari. Next ada Tito, Kak mau request Batasi Rasa Mahal Ini sama Sesi Potret ya Kak? Oke boleh, lagi jadi lagu favoritnya Tito ya akhir-akhir ini. Siap deh, Batasi Rasa dari Mahal Ini dulu. Nanti abis itu Sesi Potretnya Ina featuring Ariel Semana aku hadirkan nemenin kamu. Yang belum request lagu, yuk Shirley Angeli tungguin dari sekarang sampai nanti jam 12 buat segmen request lagunya. Jangan lupa nama musisi dan judul lagu yang mau kamu request.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Hitlist.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Berubah Hit List.
1: Barusan lagunya dari Kahit, nah Titik Nadir dikasih spesial lagunya buat Mampro 2. Oh, sebentar ya. A aja. Coba, oh dari Asia di Karanganyar. Ketemu lagi sama aku, makasih Asia. Sama request lagu dong kak, Nowhere Loco by Feby Putri. Oke, coba nanti aku cek dulu. Tapi yang jelas Titik Nadir dari Kayatnya udah aku hadirkan buat nemenin kamu ya. Masih ada waktu buat yang belum request lagu, yuk WhatsApp saja di nomor 081327866966 buat kamu yang mau request lagu. Jangan lupa formatnya nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu request. Aku mau kasih lagu satu yang lagi favorit aku banget dari Pamungkas, seperti yang udah aku bilang teman Pro 2. Karena emang sebagus itu aja sih lagunya, ya kan. Mungkin berasa relate. Dan lagi-lagi baru hari ini aku merasa bahwa lagu ini tuh gak hanya buat pasangan aja, tapi juga hubungan dengan sahabat atau bestie, bahkan juga sama keluarga ya. Dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Hitlist, segmen request lagu sampai jam 12. Lanjut lagi, ada teman Pro 2 yang gabung, baru juga. Kalau tadi terakhir ada teman Pro 2 Asya di Karanganyar. Lanjut ada Devita. Halo Kak, aku Devita. Mau request lagu sama titip salam buat mantanku yang sekarang ada di PKN Stan ya. Lagunya Kau Masih Kekasihku. Loh, yang benar yang mana? Sebenarnya udah mantan atau masih kekasih ya? Piye ini, Girido?
1: Itu lagunya Naif kan ya?
0: Naif, gak pakai I.
1: Iya. Tahu tuh ambigu banget. Sebenarnya ikhlas gak sih mau putus tuh?
0: Gak tahu ya. Ya udah deh, boleh lagunya aku puterin buat kamu. Naf, Kau Masih Kekasihku, spesial nemenin kamu di Pro Duet List Santai Siang. Masih ada waktu buat kamu yang mau request lagu, silahkan kasih tahu nama musisi dan judul lagunya di nomor WhatsApp 081327866966.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget! Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

CGR featuring Endang Sukamti, Ean, nemenin kita berdua di stay tune di Prodo FM Solo 105.5 FM ya. Okay, lanjut lagi, masih ada yang gabung sama aku, ada teman Prodo 2 Dwi di Solo. Halo Kak Shirley, hai Dwi, gimana hari ini? Menyenangkan sampai siang hari. Abis ini jam 12, jangan lupa istirahat, makan siang dulu ya. Dari Dwi mau request lagunya Firsa Besari, Jangan Rindu. Semoga semesta menyertai kebahagiaan bagi Pro 2 dan Kak Shirley semua. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, mestakung, semesta mendukung. Semoga juga Dwi selalu sehat dan bahagia dalam lindungan semesta. Amin. Lanjut, Celengan Rindu. Oke, udah masuk ke playlist. Ada juga teman Pro 2, Kak Ratnarus. Halo, Kak Ratnarus, apa kabar? Makasih selalu menemani saya juga. Masih ada waktu kah kakak yang tugas? Masih ada waktu kalau sama Shirley mah sampai jam 3 sore nanti. Tapi kalau segmen request lagunya abis ini kelar. Tapi it's okay, aku masih akan putarkan lagu ya yang kamu request. Dari Kak Ratnarus minta lagu Pura-Pura Lupa. Terima kasih katanya. Siap, sama-sama dengan senang hati. Pura-Pura Lupanya Mahen ya. Baik, lanjut ada juga teman Pro 2 Asya di Karanganyar. Mau request lagi dong Kak, boleh gak lagunya Sal Priyadi, Kita Usahakan Rumah Itu? Boleh, aku antrikan ya lagunya ya, sabar ya. Kemudian aku juga mau sapa aja buat Ninda di Bandung yang terus update-update ke Pro 2 FM Solo. Hai, selamat siang dan selamat makan buat Catur. Ulala, sehat sekali bekal siangnya. Ini lagi makan di mana? Catur, kamu lagi ada event ta? Ini yang masakin siapa? Yang nyiapin siapa? Please bagi tahu aku. Tolong penjelasannya. Aduh, telur asinnya menggoda banget sih. Mau deh, kalau telur asin kuningnya nggak pucet gitu tuh menggoda sekali ya. Mau apa? Dok asin, telur asinnya yang di Sleman. Sedih ya. Oke, lanjut. Baiklah, agak-agak lagi have katanya. Seneng ya, alhamdulillah. Kalau aku mah ntar ya, masih tanggal 10, jadi masih tanggal tua ya. Gak ada temennya lagi, jadi gak bisa di roasting sayanya ya. Aduh, kasihan banget. Lanjut, ada juga teman Pro 2, aku cek terlebih dahulu. Siapa ini ya namanya ya? Oh, Nokse di Kalimantan. Request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak cantik. Salamnya buat kakaknya aja, terima kasih banyak. Sama-sama Nokse cantik, terima kasih. Boleh lagunya aku hadirkan juga ya. Belum aku puter kok di santai siang ini, tapi udah masuk ke playlist aku. Ditunggu satu persatu ya, masih ada 4 lagu berarti yang akan aku hadirkan nemenin kamu di santai siang.

0: Kamu jangan flat, saatnya upgrade mood dan info di Zonasi, Zona Siang.
1: Zonasi, Zona Siang yuk. Tadi udah selesai semua lagu-lagu requestan kamu, udah aku puterin dengan senang hati teman Pro 2. Seneng banget kamu juga bisa request lagu yang lagi kamu pengen dengerin sama aku ya. Alhamdulillah, mungkin kalau ada yang kelewat boleh kasih tahu aku aja ya, oke? Tapi insya Allah sih aman ya, nggak ada, udah aku cek ya. Tapi kalau emang ada, boleh kasih tahu aku aja. WhatsApp lagi di 081-327-866-966. Zonasi, kita awali dengan informasi seputar kuliner dan UMKM. Yo, mau makan siang apa atau bawa bekal apa? Boleh kasih tahu aku ya. Catur, seneng banget aku bisa tahu bekal yang kamu makan siang hari ini. Selamat makan aja sambil dengerin lagu-lagu yang aku puterin. Aku belum maksi bawa bekal juga, ntar deh habis ini aku sempet-sempetin ya. Terima kasih. Aduh, senengnya. Gak apa-apa loh. Memang kalau laki-laki biasanya akan merasa seperti itu. Cuman bagi perempuan kami tuh, kami dong. Merasa bahwa ketika ya sudah tulus aja sama seseorang itu, justru itu suatu kebahagiaan juga, bentuk kasih kami kepada orang yang kami kasihi gitu lah. Salam buat Bray Rido, Kasier, boleh. Habis ini aku salamkan ya. Masih ada kok nih di depan studio Pro 2 ya. Tapi kalau di sana nggak dengar, ntar aku salamkan ya. Oke. Terus ada Kak Ratna Rus juga. Terima kasih masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Terima kasih Kak Kasier, siap dengan senang hati. Ada juga Asya. Bener kan? Sebentar nih. Bukan. Sorry. Asya juga sih, tapi ini Nokse ya. Katanya... Makasih kakak udah di play lagunya, semangat terus siarannya. Semangat juga buat Noxe cantik. Aduh, gemes banget sih. Ya udah, teman Pro 2 kalau ngomongin makanan nih, ada salah satu makanan, enggak makanan berat, camilan yang aku tuh lagi kepengen banget. Sebenarnya dari kemarin-kemarin sih, biasanya tuh di Jogja gitu. Nah, cuman sekarang setiap ada acara keluarga, makanan itu sudah jarang keluar lagi. Emang pesen sih biasanya saudara aku. Apa sih namanya? Pastel. Pastel tapi isinya tuh ayam. Nah, ayamnya tuh kayak ayam

mana-mana ya di tenong-tenongan juga mudah untuk ditemukan. Tapi kamu suka gak makanan pastel? Boleh cerita sama aku di nomor WhatsApp 081327866966. Siapa tahu kamu juga punya rekomendasi tempat yang jualan pastel enak versi kamu.

0: kuat untuk kamu.
1: Kamu berani dari yang kamu percayai, dan lebih kuat dari yang kamu lihat, dan lebih cerdas daripada yang kamu pikirkan. Dari Winnie the Pooh.
0: Kuat kamu.

Blue Yungkai nemenin teman Pro 2 yang masih terus stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu ya. Okidoki, next lanjut. Kenapa ini catur? Oh gitu ya, iya. Aduh, request gangga dong kak share deh yang blue jeans. Terima kasih, coba nanti aku cek dulu ya. Makasih juga buat Mbak Rizky di Pacitan yang masih terus menemani Pro 2 FM Solo. Request lagunya Malik and the Essential, judulnya Dia. Oke, boleh aku hadirkan ya. Aku siapin dulu deh lagunya kalau gitu. Dia, salah satu lagu favorit saya ya. Dia seperti apa yang selalu ku nantikan. Oke, lanjut ngomongin pastel ya teman Pro 2. Ini adalah makanan yang emang sekarang sudah banyak inovasi, ya kan? Termasuk jajanan legend yang lekat dengan kota Solo, ya nggak sih? Mudah ditemukan juga di rumah makan ataupun di pasar-pasar tradisional gitu. Bahkan dikenal dengan bentuknya yang sederhana, kulitnya renyah di luar, tapi isinya enak dan beragam juga gitu loh. Ada yang pakai bihun gitu, terus ada juga yang isinya cuman wortel, terus pakai apa itu namanya, telur, ya kan, itu juga ada. Dan masih banyak lagi sih kreativitasnya, beda-beda. Nah, cuman di Solo, pastel ini sering hadir sebagai suguhan di acara-acara keluarga, hajatan, ataupun acara yang lainnya ya. Dan menjadi menu favorit, ya nggak teman Pro 2? Kehadiran yang emang sering kita temukan pastel ini menjadi akrab di tengah masyarakat, ya cuma di Solo tapi juga di berbagai daerah gitu ya. Contohnya di Jogja pun kayak tadi ada pastel yang aku suka tapi agak sulit untuk ditemukan, sedih banget. Nah, cuman makanan ini itu ternyata emang lahir dari berbagai budaya asing dan lokal yang saling mempengaruhi ya. Tapi sekarang sih pastel udah berubah, bertransformasi menjadi oleh-oleh bahkan ya kan dari Solo yang menjadi favorit wisatawan. Ya meskipun sebenarnya sejatinya itu bukan makanan asli Indonesia sih, karena mirip dengan makanan khas dari Spanyol dan juga Portugal. Ya ada akulturasi budaya juga di situ di masa-masa penjajahan pada saat itu teman Pro 2. Kita bahas lebih lanjut tapi stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Ke sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Daniel Powder Bad Day, just song teman pro 2. Semoga tidak menjadi hari yang beneran gak oke ya. Semoga hari ini tetap menyenangkan. Have nice day, semangat terus. Yos, masih kulanjut aja bahas pastel teman pro 2. Salah satu makanan enak yang aku juga suka. Favorit teman pro 2 juga enggak sih ya, bagi tahu dong. Nah yang jelas sebenarnya pastel ini tuh ya mirip lah dengan empanada. Apa sih empanada itu? Adalah roti isi atau pastry panggang ataupun goreng di banyak negara di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan juga bagian dari Asia Tenggara, teman pro 2. Dan berasal dari kata empanar yang artinya tuh bungkus atau dibungkus roti, yang ada di dalam roti gitulah. Pokoknya ada isiannya dan itu dibungkus dengan roti di luarnya gitu. Terus juga empanada ini tuh dibuat dengan melipat adonan gitulah di isiannya itu ya, di luarnya. Ya, berarti bener sih. Bener. Nah, selain itu, empanada itu dia juga menjadi roti isi, setengah lingkaran juga, isiannya tuh daging, ikan, sama sayur. Selain itu, ada juga teori yang mengaitkan pastel dengan pastel de nata dari Portugal. Terutama dari tekstur kulitnya yang emang renyah, begitu. Cuman kalau melihat perbedaan utama itu pada bagian isian yang disesuaikan dengan selera lokal. Gitu teman pro 2. Dan yang jelas, pastel itu diperkirakan masuk ke Indonesia di masa kolonial. Cuman, ya sekarang sudah diselaraskan dengan budaya lokal juga ya, karena makanan ini dibawa sama bangsa Portugis dan Spanyol, lalu semakin dikenal luas ketika Belanda berkuasa di Hindia Belanda. Dan di masa itu, nyonya-nyonya Belanda tuh sering mengenalkan resep pastel kepada juru masak pribumi. Dari situlah teman pro 2. Ya, ternyata udah lama banget ya. Makanya kalau pastel yang dimasak sama eyang-eyang kita itu rasanya beda, enak gitu ya. Ataupun yang memang resepnya sudah turun-temurun. Nah, emang sih yang namanya resep itu bagus ketika dicatat biar tetap bisa dimasak dan dirasakan sama cucu canggah ya kan. Bisa dimasak dan bisa dirasakan sama banyak orang. Siapa tahu bisa jadi ide usaha yang otentik, karena rasanya resepnya tuh udah dari zaman dulu kala, iya enggak sih?

Trauma dari Elsha featuring Aan Story. Nemenin teman pro 2 aja masih di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Nah, pastel ini sudah diadaptasi ya menjadi makanan khas Indonesia yang isiannya itu mulai dari daging, ada bihun dan juga sayuran. Tapi kalau resep pastel ala Belanda itu awalnya pakai daging ayam, kentang, wortel dengan racikan rempah. Gitulah teman pro 2. Kayak ada kunyit, merica, bawang merah sampai beberapa bahan bumbu yang lain. Nah, kemudian kulit pastel itu dibuat dengan campuran air jeruk dengan sedikit tepung gandum hitam. Tapi seiring berjalannya waktu, masyarakat pribumi itu memodifikasi resep itu ya. Isian pastelnya diganti dengan bihun goreng ya ataupun enggak digoreng, wortel, kentang, seledri dan juga telur rebus. Tanpa santan juga biar lebih ringan gitu. Kulitnya juga dibuat dari campuran tepung terigu dan beras, kemudian digoreng. Dan emang ini menjadi adaptasi untuk bikin pastel semakin diterima sama masyarakat luas dan jadi jajanan favorit lintas generasi sampai sekarang. Ya enggak sih? Udah dari lama ternyata pastel ini masuk ke Indonesia dari masa penjajahan pada saat itu ya. Bahkan ya para pedagang dan penjelajah dari Eropa tuh membawa makanan khas mereka ya, termasuk ya empanada itu yang kalau di Indonesia ya kan bertransformasi menjadi yang namanya pastel. Gitulah teman pro 2, ada adaptasi sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia. Bagaimana? Apakah kamu bisa bikin pastel teman pro 2? Aku pengen pastel tapi isiannya ayam. Ayam tok yang biasa aku makan kalau acara keluarga. Belinya di Jogja sih kalau pesan. Apa aku pesan sekarang ya? Ya udah deh, kalau gitu stay tune di Bro FM Solo. Abis ini masih aku akan lanjut informasi seputar olahraga di Santai Siang hari ini 1 jam ke depan.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Pengurus Pusat PBSI menyatakan absennya dua pasangan ganda campuran Indonesia Teman Pro 2 ini dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana ada Jafar Hidayatullah dengan Felicia, serta Adnan Maulana dengan Indah Cahya yang harus absen di kejuaraan dunia BWF 2026, yang mana itu menjadi bagian dari penyesuaian komposisi wakil dan pemenuhan mekanisme keikutsertaan atlet dalam turnamen internasional. Gitu deh. Nah, gak cuman itu, menurut Ricky, selaku Sekretaris Jenderal PP PBSI, keputusan itu diambil untuk memastikan seluruh proses administrasi dan keikutsertaan atlet pada kejuaraan internasional berjalan sesuai regulasi serta mekanisme yang berlaku. Bahkan PBSI juga tidak merinci ya persoalan administrasi atau regulasi yang menyebabkan dua pasangan itu tidak diberangkatkan ke kejuaraan dunia PWF. Tapi yang jelas sih, aku percaya masih ada atlet-atlet lain yang juga oke untuk bisa memenangkan kejuaraan dunia BWF 2026.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Yang lagi ramai banget kalau seputar olahraga adalah Piala Presiden 2026 ya. Ada Arema, yes, yang optimis memenangkan derby Jatim demi tiket final Piala Presiden 2026 ya, teman Pro 2. Pelatih Arema FC, Marco Santos juga menyatakan bahwa siap tempur dengan kontra Persebaya pada semifinal Piala Presiden 2026 dan ya, nanti Arema akan tampil dengan percaya diri di Pulau Bali ya. Nah, derby Jawa Timur ini akan mempertemukan dua klub dari Jawa Timur yang emang keren-keren semua ya, teman Pro 2, untuk memburu kemenangan buat tiket ke final nanti di Piala Presiden 2026. Dari pelatihnya Arema FC, dia juga punya ambisi, punya energi yang baik untuk bertekad mempertahankan dominasinya di Piala Presiden 2026. Informasi selengkapnya, teman Pro 2 bisa cek juga melalui rri.co.id karena ada juga informasi seputar Persija yang melawan Persib di semifinal. Kemudian sang pelatih dari Persija, Sintayong, sebut bahwa pemain ini udah kerja keras banget lah. Nah, info selengkapnya boleh tuh kamu baca melalui rri.co.id.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin

0: depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Daur hidup pasti selalu berputar. Makasih Dona Maula udah kasih lagu yang enak banget ya. Dona, terus juga Doni Maula sama istrinya Yura Yunita dengan lagu-lagunya yang bagus-bagus ya dan bermakna. Okay, masih dengan informasi seputar olahraga menemani teman Pro 2. Ada gak yang suka sama olahraga cabangnya nih tarung ya? Siapa yang suka bertarung pakai sarung? Itu mah nanti 17-an ya. Ada pengurus besar Persatuan Tarung Campuran Indonesia, PB Pertacami, yang memfokuskan persiapan untuk menghadapi ASEAN Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang setelah meraih 15 medali pada Gamma Asian Championship 2026 di Putrajaya, Malaysia. Ketua Umum PB Pertacami, Tommy Paulus, juga mengatakan kalau 3 atlet Indonesia itu sudah memastikan tiket ke ASEAN Games 2026. Siapa aja itu? Ada Gibran Alfarizi, Valencia Fahira, kemudian ada Nanda Wahyu yang semuanya bertanding pada nomor tradisional MMA dan modern MMA gitu teman Pro 2. Di kejuaraan itu Indonesia menempati peringkat keempat dengan 5 emas, 5 perak, dan 5 perunggu. Keren ya kemarin di Gamma Asian Championship 2026 di Malaysia. Dan menurut Tommy, pengalaman bertanding di level Asia ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi dengan level yang lebih tinggi. Yes, you. Semoga ini menjadi semangat lebih buat atlet tarung Indonesia, ya atlet MMA, yang nantinya akan meraih prestasi di ASEAN Games 2026. Ya, ini buat jadi batu loncatan ya, atlet-atlet MMA Indonesia. Jangan sampai energinya habis ya kan. Karena masih terus lanjut terus, lanjut terus. Tapi suka gak sih nonton MMA begini? Aku tuh dulu waktu kecil suka juga teman Pro 2. Cuman kalau lama-lama kalau waktu udah gede gini kayak aduh kasihan juga ya. Kenapa sih harus bertarung? Damai-damai aja kenapa sih? Cuman semoga aja atlet-atlet MMA Indonesia ini masih terus semangat ya, nggak ada cedera juga, energinya juga nggak pernah habis. Meskipun masa mudanya, masa mudaku kali ya, berasa kayak masa mudaku tuh kayaknya emang bener-bener udah habis aja gitu ya, memasuki kategori dewasa yang zaman saya waktu masih kecil, kayaknya mungkin juga kebanyakan orang ya, merasa bahwa pengen cepet dewasa aja gitu, pengen cepet gede gitu. Tapi ternyata dewasa itu tidak semudah itu, tapi dewasa tetap menyenangkan ketika kita bisa memahami banyak hal. Dewasa terasa menyenangkan ketika semua yang dilakukan tertaut pada Tuhan, dan dewasa terasa menyenangkan ketika bahagia dengan diri sendiri, cukup tentang apapun itu, cukup dengan diri sendiri, cukup menerima apapun yang memang sudah menjadi jalannya untuk kita ya teman Pro 2. Tapi kalau selebihnya emang dewasa itu pasti berat dengan kerasnya kehidupan dan riuhnya kehidupan, riuhnya dunia ini. Cuman yang jelas itu tadi sih, dewasa menyenangkan ketika kita bisa menemukan hal-hal itu tadi yang udah aku sebutin sebelumnya. Semangat buat kamu ya. Jadi gimana menurut kamu, masa muda kamu masih lanjut? Masih kerasa sampai sekarang apa udah habis sih? Aduh sedih banget. Cocok deh kalau gitu sama lagunya Gia Indrawari, Masa Mudaku Habis.

Masa-masa indah itu terasa cepet banget selesainya ya. Kadang aku juga ini sih teman bro dua berasa kayak suka banget ngeliat foto zaman kecil gitu ya. Dan ya ampun tangannya dulu tuh sekecil itu, sekarang sudah besar banget gitu loh. Kayak wow, udah tinggi dulu kan masih kecil. Sekarang sudah besar gitu ya, sudah melewati masa-masa TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja ya. Jadi kayak berasa luar biasa banget gitu dengan perjuangan seorang ibu ya, yang jelas orang tua, apalagi ibu yang luar biasa mengasihi ya kan, memberikan support dan doa gitu. Luar biasa banget, berasa kayak nggak ada yang bisa membalas itu semuanya. Bahkan dengan apapun itu rasanya nggak pernah cukup ya kan teman pro 2. Bahkan rasa-rasanya kayak masih belum bisa ngasih apa-apa aja buat ibu gitu ya. Mungkin hanya bisa berdoa yang terbaik buat ibu, selalu sehat, bahagia gitu ya. Dengan segala perjuangan ya, mungkin rasa-rasanya juga kadang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata juga gitu. Apalagi yang mungkin gak terbiasa dengan ungkapan ya kan. Tapi aku selalu percaya di balik hati seorang anak itu pasti ada jiwa yang selalu ingin kembali pulang kepada orang tuanya dan selalu membutuhkan orang tuanya sebesar apapun anak itu ya gak sih. Mau itu udah nikah, udah punya anak istri, udah punya suami dan anak pun tetap sih ibu-ibu-ibu semuanya tuh mengarah kepada ibu gitu ya kan. Ya udah kalau begitu aku juga mau kasih spesial lagu yang satu ini. Aduh bingung deh, ada dua lagu enak sih. Ada Anmes Kamaling Hanya Rindu dan juga Nuh Teruntuk Mia. Cuman karena spesial untuk ibu, kalau teruntuk Mia mah bisa juga buat istri kan. Jadi aku mau kasih lagunya Anmes Kamaling Hanya Rindu, spesial buat kamu ibu, buat ibu dimanapun itu berada juga, dan buat kamu sebagai seorang perempuan calon ibu nantinya pun ya, semangat aja buat kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

17 dari Tulus lagunya buat kamu aja teman Pro 2. Usia kamu berapa sekarang? Loh. Masih ingat gak sih masa-masa masih 17? Buat kamu juga yang masih usianya 17 atau belum 17. Udah paling senang itu adalah ketika belum menginjak 17 tahun dan kemudian baru masuk 17 tahun. Karena berasa pengen punya KTP aja gitu ya. Berasa udah besar kalau udah masuk 17 tahun gitu ya. Dan masih ingat gak sih tanggal-tanggal merah itu ya, terasa sungguh menyenangkan gitu. Terasa sungguh meriah kalau kata Tulus ya. Dan masih ingat gak sih cobaan terberat kamu dulu waktu zaman-zaman masa sekolah apa? Apakah pelajaran matematika? Iya, saya juga matematika. Lebih ke fisika sih ya. Tapi seru semuanya terlewati dengan menyenangkan, dengan rasa syukur banget. Kayak gitu tuh. Berasa misal dulu waktu kuliah dengan berbagai lika-likunya juga sebenarnya banyak yang dimudahkan, tapi ada beberapa hal juga yang pastinya survive banget gitu loh. Dan kayak wow, aku ternyata sudah melewati masa-masa itu ya. Waktu dulu aku begini-begini-begini gitu ya. Ada naik turunnya, waktu turun juga wow banget rasanya, tapi sekarang aku sudah berada di sini ya, dan itu sudah berlalu selama bertahun-tahun. Kayak wow gitu sih. Terima kasih gitu sama diri sendiri sudah survive terus sampai sekarang. Masih sebebas itu ya dulu tuh ya. Rasa takut yang gak pernah mengganggu ya, benar sih. Karena jujur aku malah justru semakin dewasa tuh semakin ada rasa-rasa takut kalau boleh jujur ya. Jadi kayak misal disuruh tugas apa gitu ya, misal suruh nge-MC, ada tuh takutnya. To be honest ya, itu kayak begitu teman Pro 2. Ya, lagunya Tulus 17 ini adalah lagu yang biasanya sering banget di request ketika lagi ada akhir usanah gitu ya, atau acara-acara wisuda SMA gitu ya kan. Dan emang relate deh sama kehidupan anak-anak muda di zaman itu. Di zaman itu, di masa itu deh, zaman udah kayak lampau banget ya. Dari Catur, tadi sempat ngomongin masa muda ya. Selama belum menikah dan ada kewajiban merawat anak, masa muda itu masih ada di genggaman gak sih? Ya itu kayaknya orang masing-masing ya punya pendapatnya sendiri-sendiri. Dan kalau ngomongin kalau tidak membicarakan angka gitu ya, itu relatif ya tiap masing-masing orang itu. Dan aku merasa sih aku masih muda, jiwanya juga maksudnya masih muda lah gitu ya. Cuman setiap orang tuh punya pengalaman, punya proses itu yang akhirnya membuat orang tuh punya cara pandang yang berbeda gitu ya. Melihat sesuatunya tuh seperti apa, POV-nya, melihat sesuatu, bagaimana menyikapi sesuatu, merespon sesuatu gitu ya. Itu tuh pasti akan beda-beda sih tiap orang. Bahkan mungkin yang usianya masih muda bisa jadi lebih oke gitu ya. Jadi gak bisa dilihat dari usia sih. Cuman kalau ngomongin usia dan muda ya teman Pro 2, ada nih penelitian yang mengungkapkan ada tahap perkembangan otak ya. Dan ternyata otak itu tuh melalui 5 fase berbeda dalam kehidupan. Ternyata begitu loh teman Pro 2. Yes, ada titik balik penting yang terjadi di usia 9, 32, 66, dan 83 tahun dalam penelitian di Universitas Cambridge. Sekitar 4.000 orang berusia anak-anak sampai usia 90 tahun, mereka itu menjalani pemindaian untuk mengungkap hubungan antar sel otak mereka. Nah, salah satu hasil penelitian itu menemukan bahwa otak itu berada dalam fase remaja sampai awal usia 30-an. Mereka bahkan mengatakan hasil ini bisa membantu kita memahami mengapa risiko gangguan kesehatan mental dan demensia bervariasi sepanjang hidup. Ah, gak cuman itu, tapi ternyata otak itu juga terus berubah untuk merespon pengetahuan dan pengalaman baru. Exactly. Tapi penelitian itu pun juga menunjukkan bahwa hal-hal itu tuh bukanlah pola yang mulus dari lahir sampai mati nanti. Karena ada 5 tahap perkembangan otak menurut penelitian yang dilakukan itu ya. Jadi anak-anak itu dari lahir sampai usianya tuh 9 tahun. Oke, 9 tahun berarti kelas berapa tuh ya? Kelas 3 SD ya.
sekitar segitulah ya. Terus remaja itu dari usia 9 tahun sampai 32 tahun. Wow, aku masih remaja, seneng banget. Terus juga ada dewasa itu dari usia 32 tahun hingga 66 tahun. Selanjutnya penuaan awal itu dari usia 66 tahun sampai 83 tahun. Dan yang terakhir ada penuaan akhir yang usianya tuh 83 tahun ke atas. Otak itu ternyata emang mengalami restrukturisasi sepanjang rentang hidup teman pro 2. Koneksinya juga selalu menguat bahkan juga melemah. Polanya tuh gak konsisten gitu loh, gak konstan lah. Jadi ada fluktuasi dan juga fase restrukturasi otak gitu. Nah, beberapa orang akan mencapai titik ini lebih awal ataupun juga lebih lambat daripada yang lain. Tapi para peneliti mengatakan sebenarnya tuh terlihat betapa mencoloknya ya perbedaan usia di dalam data yang dilakukan penelitian ini nih di Universitas Cambridge gitu. Tapi emang iya sih, bahkan kalau dari yang aku pernah baca dan itu pernah ada kok di waktu aku juga masih sekolah. Jadi remaja pun juga ada remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir dan lain sebagainya ya. Yang jelas semangat terus buat kamu, tetap survive terus dan jangan lupa buat bahagia ya. Meskipun lagi menghadapi segala kesibukan dan hiruk pikuk, berasa kayak burnout banget, cuman jangan lupa bahagianya. Apa sih bahagia itu? Kamu ya, kamu pasti tahu bahagia versi kamu.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kamu suka Maroon 5 apa enggak? Kalau iya, ada kesempatan buat kamu nonton secara langsung ya. Aku tapi mau sapa dulu buat teman Pro 2 Mas Prapto yang gabung sama aku di siang hari ini. Mat siang Mbak Shirley, sehat selalu, terima kasih, sehat-sehat juga buat Mas Prapto ya. Catur, makasih juga udah nemenin aku dari tadi pagi ya. Saya kalau gak dengerin Pro 2 dan curhat di Pro 2 mah mungkin udah stres. Sama dong. Ya emang gitu, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah menjadikan Pro 2 FM Solo juga salah satu pelipur lara dan tempat curhat kamu. Makasih juga teman Pro 2 udah selalu dengerin Shirley yang kadang juga ada curhat-curhatnya juga ya. Makasih banyak deh. Pokoknya best top mantap. Oke, Maroon 5 ya, dia mengumumkan kembali konser tunggal di Jakarta nanti tanggal 5 Februari 2027. Nanti konsernya Maroon 5 di Jakarta akan diadakan di Jakarta International Stadium ya. Konser di Asia ini menjadi bagian dari tur keliling dunianya Maroon 5 yang sudah digelar dari tahun ini 2026. Dan nanti setelah merilis album terbaru mereka yang judulnya Love Is Like di bulan Agustus. Di bulan Agustus 2025 gitu. Nah, di unggahan media sosial hari ini dan di situs resminya Maroon 5, Jakarta akan didatangi setelah Adam Levine's CS asik ya, memulai tur Asia terbaru mereka di Kaohsiung, Taiwan, tanggal 24 Januari 2027. Nah, setelah Taiwan, mereka akan ke Seoul di tanggal 27 Januari dan ke Tokyo selama 3 malam, 30 sampai 31 Januari, dan 2 Februari. Sebelum akhirnya nanti akan langsung terbang ke Indonesia di Jakarta untuk menghibur masyarakat Indonesia. Terus nanti setelah dari Indonesia, Maroon 5 akan terbang ke Bangkok, Thailand buat menggelar konser di sana juga setelah dari Indonesia. Terus lanjut deh ke Singapura. Begitu, cuman kalau dari promotor lokal belum ada informasi terkait detail konsernya Maroon 5 ya di Jakarta, seperti harga dan juga kategori tiket konsernya itu. Oke, baiklah, ditungguin aja teman Pro 2. Gimana? Bisa mulai nabung dari sekarang ya buat nonton konsernya di bulan Februari nanti. Pokoknya sekitar itu deh teman Pro 2. Tapi kalau tepatnya sih tanggal 5 ya. Semoga gak ada pergantian tanggal gitu ya. Gak di reschedule dan lain-lain. Semoga berjalan dengan aman lancar aja konser-konsernya Maroon 5 yang masih terus lanjut sampai sekarang. Oke, kalau gitu aku juga lanjut deh dengan lagu dari Maroon 5 yang emang enak, salah satu favorit aku juga. Yang paling aku suka Maps, Animals juga enak, terus yang Move Like Jagger itu juga enak teman Pro 2. Lanjut ada Daylight, itu juga oke. Memories enak juga, Lost, Beautiful Mistakes, aduh banyak ya. She Will Be Loved juga enak ya. Jadi aku mau putri yang mana? Kalau aku sih, aduh susah juga ya. Maps aku paling suka jujur, karena seenak itu aja. Sama Daylight sih, aku putri yang mana ya? Aku cap cip cup kembang kuncup, pilih mana yang mau dicup. Oke, tetap ya, Maps dari Maroon 5, enjoy the song.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

Teman Pro 2 ada info kehilangan ya. Mungkin kamu bisa bantu siapa tahu menemukan ya. Jadi hari ini ada yang kehilangan STNK motor ya. STNK motor dengan kendaraan Honda Scoopy. Nomor polisinya AD5747ZS tahun 2018 warna coklat hitam gitu. Kemudian alamatnya di Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Gitu ya. Ini yang kehilangan pelapornya adalah Insan Nila. Dari Semanggi juga Pasar Kliwon. Oke. Hilangnya hari ini benar. Ini Selasa benar sih hari ini. Hari ini ya di daerah Jalan Bogowonto Semanggi Pasar Kliwon Surakarta. Begitu teman Pro 2. Ini juga sudah melapor ke Polresta Surakarta ya. Selanjutnya adalah info kehilangan atas nama Bambang Suprapto untuk STNK-nya. Ini juga kendaraan Honda tahun 2016 warnanya hitam dengan nopol AD4220RA atas nama Bambang Suprapto. Alamatnya di Jalan Hasanuddin Mangkubumen Banjarsari Kota Surakarta. Yang hilang hari Minggu 8 lama juga ya. Bener kan ini ya? Aku cek dulu ya. Ini yang mana nih Mas? Dua-duanya nih Mas. Ini kalau apa dua-duanya berita kehilangan bingung nih penyiarnya nih nyarinya. Sebentar ya. Aku make sure dulu. Soalnya yang diserahkan yang Pak yang atas itu yang ini ya. Ini kayaknya yang lama deh. Sebentar ini. 2000. Oh ya. Oke, aku ulangin ya. Info kehilangan yang kedua itu adalah kehilangan STNK dengan nopol AD3435PA dengan merek kendaraan Yamaha tahun 2023 warna hijau atas nama Leli Rusdiana Permatasari. Oke. Terus juga untuk alamatnya di Karangwuni, Gondangrejo. Oh, kehilangan dua ini teman Pro 2. Sama atas nama Darmo Temon dengan alamat Karangasem Lawean Surakarta. Hilangnya hari Sabtu 25 Juli 2026 jam 10 malam di daerah Karangasem Lawean Kota Surakarta. Itu ya, monggo silahkan teman Pro 2 kalau kamu siapa tahu menemukan silahkan. Untuk yang info yang kedua ini kamu bisa menghubungi 087-808-738-188 di situ ya. Oke, kalau kamu kayak tadi berapa ya? Tadi atas nama siapa ya? Bolehlah. Kamu chat dulu di WhatsApp Pro 2 081-327-866-9666. Sekalian juga teman Pro 2 kalau kamu lagi berkendara ataupun kamu lagi ada acara-acara yang di situ banyak orang, pastikan barang-barang yang berharga, surat-surat berharga tetap aman ya, dompet dan lain sebagainya selalu berada di pengawasan kamu. Oke, semoga yang kehilangan surat-surat berharga seperti STNK dan sebagainya juga segera bisa ketemu ya. Amin.

Teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Jangan dipindah frekuensinya. Habis ini dilanjut sama kawan aku di Sore Ceria. Ada Desva Fitra dan juga Atika Arja yang akan menemani kamu sampai nanti malam. Bahkan dilanjut juga nanti ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama kawan aku juga. Ya, Pro 2 FM Solo nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Tetap sehat dan bahagia selalu buat kamu. Terima kasih banyak, dan Shirley mau bilang I'm sorry. Please forgive me, I thank you and have a good day. See ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo,
2: teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Yeay, aduh, sorry, bentar ya.
2: Kenapa nih, kita lagi cek-cek.

0: aja ngalamun.
1: Bener lagi.
0: Tapi kadang pengen tau ngalamun pengen gitu.
1: Pengen seharian ngalamun gitu ya, atau
0: nggak seharian juga.
1: Kesurupan dong kalau seharian begini. Gak, maksudnya seharian tuh bener-bener kayak ya udah tiduran aja gitu loh, rebahan, to do nothing pokoknya, terus kayak apa ya, pokoknya lazy gitu. Lazy day, pengen banget deh lazy day yang kayak hah nggak perlu ada yang WhatsApp gue. Bodoh.
0: Betulin lazy song.
1: Oke, okay, lazy song. Karena kenapa, Des? Kamu kayaknya lagi lazy hari ini ya, Des ya. Bukan lazy
0: waktu,
1: sih, lebih kelemes ya.
0: Tidak tepat ya untuk lazy.
1: Emang kamu tuh ada apa sih, Des?
0: Biasa, Gen Z tuh kayak gimana sih?
1: Kurang tidur emang.
0: Nggak tahu kenapa susah tidur, sumpah.
1: Tapi tadi semalam tidur gak?
0: Merem doang.
1: Semalaman?
0: Iya.
1: Demi apa sih?
0: Iya, nggak bisa yang jiwanya tuh beneran
1: kuat?
0: Tidur gitu loh, kayak tahu nggak sih rasanya cuma merem
1: tapi nggak lelap, nggak in deep sleep
0: iya,
1: gitu
0: iya,
1: kan?
0: Iya, bener-bener cuma kayak gerak-gerak terus gitu.
1: Tahu banget.
0: Melek-melek.
1: Nanti nengok HP, iya bener.
0: Nggak iya.
1: Buat ngecek jam maksudnya.
0: Iya, terus melek-melek, oh jam segini, paksa tidur lagi, merem doang misalnya.
1: Nggak bisa.
0: Aduh, gerak-gerak terus, melek lagi, ngecek jam. Loh.
1: Kok udah siang, udah tidur gitu ya.
0: Bet.
1: Aduh, tapi emang sih masalah Gen Z adalah susah tidur, teman Pro 2. Tapi
0: tidur.
1: Akhir-akhir ini ada yang ngerasain juga enggak sih kayak emang lagi fase susah tidur dan otak tuh kayaknya berisik banget karena jujur.
0: Bener.
1: Ya. Iya kan? Jujur aku tuh udah seminggu ini tidur selalu di atas jam 2.
0: Iya.
1: Karena
0: dan waktu pengen tidur tuh otaknya selalu berisik.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, jadi harus merem dulu, baru dia benar-benar larut dalam tidur.
0: Iya.
1: Kalau kan kayak gini nih, misalnya malam ya, scroll-scroll dulu gitu kan, terus kayak, oh udah jam 2 nih gitu kan, dan dilepas HP, merem tuh setengah jam gitu, masih kayak sadar, baru dia mungkin jam 3 kurang baru benar-benar lelap banget. Dan aku tuh sekarang setiap malam harus nyalain YouTube musik deep sleep. Kalau enggak tidur gue. Sumpah segitunya.
0: Oke. Iya. Apakah aku harus juga ini ya? Menyetel lagu-lagu kayak gitu
1: deep
0: ya.
1: Sleep ya. Bisa loh, Des. Enggak apa-apa sih menurut aku.
0: Karena enggak kepikiran semalam gitu. Karena
1: udah
0: kan biasa
1: kalau
0: aku tidur, tidur tuh kamar selalu gelap. Jadi lampu memang aku matiin. Jadi biar gelap gitu. Jadi kalau mau ngecek HP pun udah males.
1: Iya, karena kayak silau lah apa gitu.
0: Merem aja lah, merem aja. Tapi kok enggak bisa-bisa.
1: Oh, gitu.
0: Gitu.
1: Iya sih. Ya, tapi semoga malam ini kamu bisa tidur lelap ya, Des.
0: Harusnya
1: mungkin
0: ya.
1: Kamu bisa melakukan beberapa cara karena di TikTok tuh juga banyak, Des, yang kasih tahu kayak cara-cara biar kita tuh tidur dalam 8 menit, tidur dalam 5 menit. Itu tuh ada caranya.
0: Pengen
1: kayak
0: banget.
1: Tarik nafas, buang gitu-gitulah. Aku pernah juga kayak gitu. Yeah. Tapi ya enggak works.
0: Makanya sekarang tuh kayak kalau
1: enggak works
0: sama aja dong. Sekarang kalau digambarin tuh rasanya tuh ngantuk sebenarnya. Rasanya ngantuk, kepala tuh berat, mata berat, tapi nggak bisa.
1: Kalau merem nggak bisa.
0: Nggak bisa.
1: Iya, paham sih.
0: Bahkan even sampai sekarang gitu loh.
1: Ih, seru sekarang, banget, Des, kamu putra tidur.
0: Oh.
1: Kan adanya kan putri tidur ya, kamu putra tidur.
0: Gini kan nggak bisa tidur.
1: Lebih ke nggak bisa
0: itu tidur. Kalau itu tidur terus.
1: Coba nanti ya, kan nanti misalnya kita lagi relay atau apa, coba kamu rehat dulu lah gitu.
0: Kalau rehatnya sekarang aja gimana?
1: Iya nggak apa-apa, bilang dulu sama Brady dong. Emang Gen Z kadang gitu ya, nggak bisa tidur tuh itu jadi apa alasan buat izin kerja. Emang lucu.
0: Ini mengganggu banget sih.
1: Tahu banget rasanya, pasti diajak ngomong juga males kan aslinya.
0: Nggak dong gitu.
1: Kayak orang ngangguk deh kamu deh. Aduh ya. Kita doain buat Desma, teman Pro 2, semoga malam ini bisa tidur nyenyak, membalas tidur yang malam tadi ya, teman Pro 2. Buat kamu yang punya pengalaman yang sama, boleh kali sharing di 081-327-866-966 sambil kita kasih info seputar Solo Raya dan sekitarnya.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman Pro 2 di Plat Ade.
1: Yoi, info seluruh raya dan sekitarnya teman Pro 2. Yes, dan kita kasih info buat kamu ya di sore hari ini di Plat Ade. Terkait info se-Solo Raya ada apa sih teman Pro 2? Dari rri.co.id pastinya.
0: Mm-mm.
1: Nah, untuk di Solo sendiri teman Pro 2 ini katanya ya dari rri.co.id, Solo renovasi 85 bangunan SD dan SMP tahun ini pakai dana sebanyak atau sebesar 1,8 miliar rupiah teman Pro 2.
0: Wow, banyak ya.
1: Apa aja ya?
0: Nah teman Pro 2, pemerintah kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan terus mengebut upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah teman Pro 2. Sebanyak puluhan bangunan sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama SMP direnovasi pada tahun anggaran ini dengan total alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD mencapai 1,8 miliar teman Pro 2.
1: Wow.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Arianto menjelaskan perbaikan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah ini atau BOSDA difokuskan pada kerusakan ringan hingga sedang teman Pro 2. Dan tercatat juga ya Des ya, ada 84 titik SD negeri dari total yaitu 117 sekolah yang masuk dalam rencana pekerjaan pada tahun ajaran ini.
1: Oke, nah selain mengandalkan APBD Kota Surakarta ya, sejumlah sekolah ini juga mendapatkan program perbaikan dari pemerintah pusat. Bantuan dari kementerian tersebut diperuntukkan bagi renovasi dengan kategori kerusakan sedang hingga berat yang disalurkan melalui sistem swakelola langsung ke rekening sekolah teman Pro 2. Dwi juga menambahkan, di luar 84 titik perbaikan ringan dan bantuan pusat tersebut, pihak dinas ini juga menaruh perhatian darurat pada dua sekolah lain, yaitu SD Dukuhan Kerten dan SD Nayu.
0: Wow.
1: Lalu kondisi plafon di kedua sekolah tersebut dinilai sudah sangat mengkhawatirkan ya, dan membutuhkan penanganan segera agar tidak membahayakan peserta didik maupun guru teman Pro 2. Alokasi dana BOSDA sebesar 1,8 miliar rupiah tadi teman Pro 2 merupakan gabungan anggaran dinas yang diarahkan untuk memperbaiki 84 sekolah secara merata ya. Ini cukup besar teman Pro 2, 1,8 miliar untuk 85 bangunan ya total tadi ya, memakai dana APBD. Dan melalui penanganan perbaikan ringan hingga berat ini, pemerintah Kota Surakarta berharap proses kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah ini dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan bebas dari ancaman kecelakaan infrastruktur teman Pro 2.
0: Oke, berarti tadi anggarannya dipakai dengan seksama ya Desya, maksudnya dipakai dengan benar ya, untuk kerusakan ringan maupun tadi ya
1: berat
0: ya. Tapi ini juga bagus sih, biar ya proses belajar mengajar tuh semakin nyaman gitu teman Pro 2.

0: Informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Atika Raharja
2: dan aku Deswa Fitra.
1: Spider-Man Brand New Day Teman Pro 2 mendapat sambutan awal yang sangat positif dari para kritikus. Film ini dipuji karena berhasil memadukan aksi spektakuler dengan drama emosional menampilkan Peter Parker yang lebih dewasa setelah peristiwa No Way Home lalu Teman Pro 2. Penampilan Tom Holland disebut sebagai salah satu yang terbaik dan sementara acting Sadie Sink juga mencuri perhatian berkat perannya yang emosional. Selain acting para pemain, penyutradaraan film dipuji karena mampu menyeimbangkan aksi, humor, dan drama termasuk interaksi menarik antar Spider-Man dan juga Punisher Teman Pro 2. Meski ada kritik soal tempo cerita yang sedikit lambat dan beberapa keputusan alur yang berpotensi memicu perdebatan, mayoritas ulasan menilai film ini berpotensi menjadi salah satu kisah Spider-Man terbaik versi Tom Holland.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, Nona, girl group Indonesia, resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang langsung masuk daftar trending YouTube di Indonesia, Singapura, dan Australia. Lagu ini Teman Pro 2 melanjutkan ciri khas Nona dengan mengangkat budaya Indonesia melalui visual angkot, toko kelontong, permukiman padat, serta lirik yang menyisipkan frasa seperti angkot, kakak adik, dan Sabang sampai Merauke. Terinspirasi dari fenomena viral Om Telolet Om, Hong ini Teman Pro 2 juga menghadirkan sampel suara klakson bis yang diproduksi dengan bantuan Rich Brian, mengusung tema kebebasan, percaya diri, dan kebersamaan. Video musik lagu ini Teman Pro 2 telah meraih lebih dari 1,1 juta penayangan dan 138 ribu likes di YouTube.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Bonus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Pro 2 FM, hello teman terbaik kamu, teman Pro 2, seperti biasa di sore hari ini ya. Sebelum mulai socer zona detik, kita mulai dulu dari info lalu lintas bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana?
3: Halo, selamat sore.
2: Sore, silakan informasinya.
3: Ya, kita memastikan pantauan lalu lintas Kota Surakarta sore hari ini tanggal 4 Agustus pukul 16.00. Kota Surakarta terpantau saat ini cukup cerah cuacanya, dan untuk arus lalu lintas sudah mengalami kenaikan volume kendaraan. Terpantau saat ini simpang Klecor dari arah barat terpantau cukup ramai lancar. Kendaraan dominasi kendaraan roda empat pribadi maupun kendaraan besar. Menuju simpang Parokan untuk saat ini arus dari arah barat terpantau cukup ramai lancar. Kemudian menuju di kawasan simpang Kedaketan arus dari arah barat maupun dari arah timur terpantau ramai lancar kendaraan dominasi kendaraan roda empat pribadi. Kita menuju di jalanan Sucipto. Untuk saat ini jalan Sucipto dari arah barat, khususnya di Tugu Makuto yang masuk Kota Surakarta maupun luar Kota Surakarta terpantau cukup lancar. Kemudian kami juga menginformasikan untuk simpang Panggung saat ini baru dilakukan penutupan karena ada pembangunan jalan di simpang Panggung di bagian barat. Kita menuju jalan Slamet Riyadi dari simpang 4 Gendengan sampai dengan Bundaran Gladak. Arus lintas saat ini dari arah barat terpantau cukup ramai. Kemudian kami juga menginformasikan di kawasan Jalan Yosudarso untuk setiap malam akan dilakukan penutupan karena pembangunan drainase di sisi selatan simpang Nonongan. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat agar menghindari galian drainase di kawasan Jalan Yosudarso. Kita menuju di simpang 4 Ngemplak, arus lalu lintas saat ini dari arah barat maupun dari arah timur terpantau cukup ramai namun masih lancar. Kemudian kita menuju di simpang Juruk. Untuk saat ini arus lintas dari arah Palur yang masuk Kota Surakarta terpantau cukup ramai lancar. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta yang berkendara pada sore hari ini atau pulang kerja

0: Kita masih tanya-tanya seputar lomba kemarin di Jepang ya. Kira-kira proyeknya itu kayak gimana? Kita mungkin boleh cerita nih ke teman Pro 2.
1: Jadi tuh Mipami itu kayak alat pasteurisasi susu. Kita membuat itu karena kita melihat dari Solo ini kan banyak penjual susu segar gitu kan. Kita melihat memasak susunya itu pakai kompor. Oke, jadinya gizinya itu kayak hilang gitu. Soalnya apinya terlalu panas. Makanya kita membuat Mipami ini. Soalnya ada stabilisasi suhunya, sensor suhunya. Agar gizinya itu tidak hilang saat dimasak gitu.
2: Minta pakai barang bekas, pemanas setrika.
3: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: lagi teman Pro 2 pastinya di Socer, Socer, Socer.
1: Kenceng banget nih. Sore ceria teman Pro 2.
0: Dame.
1: Udah.
0: Yo.
1: Hey.
0: Yo.
1: Stop.
0: Yo.
1: Stop.
0: Stopin aku deh. Di stop toh.
1: Biarin. Kadang tuh kalau kayak gitu udah biarin aja lah, biar dia capek. Dia capek sendiri, banget. Iya enggak sih?
0: Aku tuh pengennya tuh kayak kamu tuh stop.
1: Kenapa?
0: Caper aja.
1: Cewek tuh suka caper ya, cuma Pro 2.
0: Loh, cewek tuh suka karena cewek tuh sukanya diperhatiin, tau enggak?
1: Cowok tuh juga suka diperhatiin.
0: Iya. Malah cowok tuh enggak suka dianggap lemah tau katanya.
1: Kan diperhatiin bukan berarti dianggap lemah.
0: Maksudnya enggak mau dimanja-manja gitu kayak.
1: Dimanja bukan
0: sendiri. Gitu.
1: Dimanja tuh bukan berarti dianggap lemah.
0: Iya, itu bukan lemah, tapi maksudnya kayak lagi merasa weak gitu loh.
1: Enggak. Ya mungkin pernah ya cowok lagi merasa weak gitu ya. Tapi kayak ya kadang tuh butuh tempat untuk bersandarnya gitu loh. Jadi
0: siapa
1: bukan siapa tempat apa?
0: Tempat bersandar kamu.
1: Tempat bersandar?
0: Ya.
1: Rumah. Oke. Kenapa sih, Tik?
0: Tempat bersandar kita adalah kasur.
1: Iya, jadi bisa rebahan.
0: Iya, gitu.
1: Iya dong.
0: Bener sih.
1: Oke, kalau gitu teman Pro 2, kita sapa-sapa dulu ya. Boleh. Yang udah di WhatsApp ada Ninda.
0: Oh,
1: kenapa harus gitu?
0: Kok gitu sih? Mm-mm. Hai Kak Ninda.
1: Hai, Ninda, kata Ninda. Tungguin ya, single ke 2, 3, dan 4-nya Selina, idolaku. Rilis, entar harus ada di Pro 2 Surakarta. Aku gak sabar. Dan kasih info aja sih sebenarnya terkait lagu top 5 The Icon Indonesia gitu.
0: Oke, makasih ya.
1: Thank you ya.
0: Info-nya Kak Ninda.
1: Yuhu.
0: Ada siapa lagi, Riz?
1: Bentar, ini kirimin Ninda kirimin
0: postingan ya.
1: Poster ya. Poster yoi. Terkait apa
0: Selina
1: ini?
0: Grace.
1: Selina Grace. Oh, Selina Grace abis nih.
0: Betul.
1: Dari Ninda ya.
0: Yoi.
1: Mungkin nanti bisa diputerin lagunya.
0: Yeah,
1: Selina Grace
0: boleh,
1: ya,
0: boleh.
1: Kayak biasanya. Sumpah mati. Iya, oke. Selain Ninda, teman Pro 2, ada Intan.
0: Oh, Intan.
1: Ada Intan. Selamat sore, Kak Detik. Sore, Detik.
0: Sore Detik. Kamu gak denger aku ya?
1: Enggak,
0: kamu gak pakai headphone sih.
1: Maksudnya?
0: Enggak, gak apa-apa. Cuma nanya aja.
1: Dengar gimana?
0: Kayak kamu gak bisa denger kan di dalam headphone ini.
1: Mm-hmm.
0: Karena kamu gak pakai headphone kan.
1: Yaudah. Emang kenapa tadi?
0: Gak apa-apa, lanjut dulu.
1: Enggak, kenapa? Kenapa tadi? Serius, kenapa tadi? Di dalam headphone
0: ya,
1: ada apa?
0: Soalnya kalau gak pakai headphone tuh, kalau kita lagi ngomong tabrakan tuh gak denger, saling gak denger.
1: Oh iya.
0: Iya kan?
1: Yaudah.
0: Itu agak bermasalah juga sih begitu-begitu tuh.
1: Tapi,
0: jadi tubruk-tubrukan kalau ngomong.
1: Makanya kita sering ini ya, tubruk-tubrukan
0: iya,
1: ya.
0: Makanya.
1: Karena yang
0: aku kok pakai itu
1: yang
0: sih.
1: Pakai headphone hanya satu doang nih, ya, di sini.
0: Nih sampai kapan ya di sini headphone-nya satu doang.
1: Tapi kalau di sana jauh banget. Pakai headphone biasanya narsum ya, narasumber. Iya ya, coba nanti kita cek ya. Kalau kita pindah ke sini biar lebih dekat, ini delay.
0: Oh iya, benar.
1: Tapi memang harus dari sana. Ya udah. Oke, lanjut dulu dari Intan. Selamat sore, Kak Detik.
0: Sore dong.
1: Sore juga. Sore-sore gini mau dengerin lagu yang enak dong. Oke, ini pengen dengerin lagunya Sweet Disposition.
0: Boleh
1: dong.
0: Disposition itu lagi enak. Itu lagu enak sih. Lagi enak. Lagu enak sih.
1: Dari The Temper Trap.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Betul kan?
0: Betul dong.
1: Oke.
0: Nanti
1: diputerin
0: ya.
1: Sama Tika.
0: Yes.
1: Thank you, Intan.
0: Thank you.
1: Lanjut ada siapa lagi?
0: Des? Ada siapa?
1: Ada siapa lagi? Tik.
0: Oh, bentar ya, lagi cari lagu nih ya. Sabar.
1: Oke. Okay. Kita reload dulu.
0: Oke. Okay. Kita benar, kita refresh dulu ya.
1: Refresh dulu.
0: Dari Ratu Lomania. Namanya bagus
1: Ratu
0: banget.
1: Ratu Lomania.
0: Iya, namanya bagus.
1: Oke.
0: Okay. Katanya, "Hai Kak, selamat sore."
1: Selamat sore.
0: Mau tanya penyanyinya siapa aja kalau sore-sore gini, Kak, sama mau request lagu yang enak diputar sore.
1: Okay.
0: Aku enggak bernafas aku. Saking panjangnya.
1: Nafas dong. Santai.
0: Agak ngap ya.
1: Iya. Yang sore sekarang ini ada Deswa dan Atika ya.
0: Oke, okay, hai.
1: Untuk tadi siapa? Ratu Lomania.
0: Iya. Oh, ini sambil ngetik nih, katanya request lagu dari Payung Teduh.
1: Di atas meja.
0: Di atas meja, betul.
1: Oke.
0: Boleh. Berarti
1: wow,
0: bentar
1: nih.
0: Ya. Banyak
1: ini lagunya maknanya
0: ini.
1: Dalam katanya.
0: Iya lagi.
1: katanya.
0: Gimana lagunya Des? Nyanyiin Des.
1: Jangan langsung nyanyi.
0: Di atas meja.
1: Kok gitu sih?
0: Asbun banget gitu dah. Sih? Nyasbun banget. Nyanyi asal bunyi.
1: Iya, iya. Untung gak salah lagi ya. Susah nih, nyapungnya susah nih.
0: Iya, jangan.
1: Nyapungnya
0: jangan,
1: susah nih.
0: Di atas meja, oke.
1: Di atas meja. Ya, gitu lah. Gimana sih nadanya?
0: Dalam kata-kata. Gitu kan?
1: Oke
0: deh. Siapa lagi yang masuk di WhatsApp?
1: Udah sih, sementara.
0: Oke. Kalau gitu teman Pro 2, abis ini kita kasih ya biasa ya, request lagu, sharing info semuanya.
1: Kenapa harus gitu? Kenapa harus
0: sambil
1: gitu?
0: Banget. Tahu gak sih?
1: Kenapa?
0: Radio kawan kita nih, kawan kan kita juga berteman sama
1: kita
0: radio,
1: tuh banyak
0: radio. Banyak
1: radio
0: banget,
1: yang mana,
0: ya
1: yang
0: kan?
1: Mana?
0: Ada Prambors, ternyata sekarang Prambors on lagi, comeback. Iya, okay. Jadi kita harus semangat juga kayak Prambors Radio dong.
1: Iya, jelas dong.
0: Kita semua tuh, kita nanti penyiarnya se-famous penyiar Prambors juga.
1: Amin.
0: Support
1: amin.
0: Kita biar bisa seperti mereka
1: amin,
0: dong.
1: Amin.
0: Waduh. Oh iya teman-teman.
1: Gak apa-apa kan?
0: Kita kan harus bermimpi yang besar
1: ya. Iya, siapa tahu nanti kamu di Prambors mau.
0: Mau dong.
1: Wih parah nih RRI parah nih Pro 2.
0: Maksudnya
1: waduh
0: main.
1: Gak setia nih. Udahlah. Wah parah
0: maksudnya
1: nih.
0: Maksudnya main kesana, main aja lah. Kalau penyiar mah aku di sini aja.
1: Oh gitu.
0: Iya main kesana buat ya kita kan sharing sesama penyiar gitu loh.
1: Bisa sih, bisa.
0: Mau
1: bisa,
0: kan
1: bisa.
0: Mau juga gak main ke Prambors?
1: Mau, ya, kalau kan? Main doang mah mau.
0: Iya.
1: Kita sambang
0: jadi,
1: gitu.
0: Kalau penyiar di sana? Penyiar di sana?
1: Udah di sini aja lah.
0: Makanya kita mau bersyukur.
1: Karena uang solo, men.
0: Iya, dan solo. Aku juga enggak jauh sama orang tua karena kalau di sini kayak aku pilih di sini aja.
1: Iya.
0: Yeah, okay. Oke deh, sambil dengerin lagu yang enak di sore hari ini teman Pro 2, langsung request di WhatsApp kita aja. Di mana tuh?
1: Di 081327866966 teman Pro 2.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kata

0: Oke, lanjut lagi, kita kasih info dulu sama teman Pro 2 ya.
1: Yes.
0: Ada info apa sih?
1: Ada info yang gempar.
0: Waduh, menggemparkan dunia Taiki.
1: Wadih, bahasanya langsung guys, beda ya. Ini kan lagi viral, lagi boom-boomnya film Spider-Man ya.
0: Iya, betul.
1: Sama The Odyssey ya.
0: Odyssey.
1: Benar ya. Nah, di sini, di situ, di situ kan ada
0: di sini, di situ, di sana kau tak datang, datang.
1: Kenapa sih ini? Ada Tom Holland ya?
0: Yoi.
1: Nah, ini katanya Tom Holland dan Tom Holland dan Zendaya ini isyaratkan rencana rehat sejenak dari dunia acting di tahun 2027.
0: Ih, sedih banget.
1: Di tahun depan teman Pro 2 rehat dulu ya. Mau mungkin pengen liburan kali ya. Liburan dulu lah satu tahun gitu kan.
0: Bisa loh, kan kadang gitu juga.
1: Tapi lama juga rehat. Satu tahun ya.
0: Loh, dulu juga Adele lama loh.
1: Adele berapa?
0: Aduh, dia coba ya kita cari tahu ya. Dulu tuh Adele sempat hiatus.
1: Hiatusnya berapa lama?
0: Iya.
1: Tapi kalau untuk Tom Holland dan Zendaya ini di tahun 2027, tapi masih tahun depan ya, bentar lagi sih Tom Holland 2. Coba dari Adele, ada enggak? 2 tahun ya?
0: Ini
1: berapa
0: kok?
1: Sih?
0: Bukan ini.
1: Bukan ya.
0: Coba sambil baca aja deh.
1: Oke, ya udah, teman Pro 2. Ini jadi campur-campur ya.
0: Oke, kenapa sih Zendaya sama Tom Holland kok mau rehat?
1: Tom Holland sama Zendaya ini ya, setelah menjalani tahun yang super padat, kita tahu ya, teman Pro 2, dengan actingnya, film-filmnya gitu ya. Tom Holland dan Zendaya dikabarkan akan mengambil jeda dari dunia acting, aka cuti ya. Nah, kabar ini tuh dikonfirmasi oleh Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, yang menyebutkan bahwa keduanya ini telah menikmati a good and restful victory lap gitu ya. Usai rangkaian syuting dan promosi Spider-Man Brand New Day serta The Odyssey.
0: Wow.
1: Dalam wawancara bersama Fandango ya, teman Pro 2, Zendaya ini bilang bahwa setelah seluruh proyeknya di tahun ini, yaitu tahun 2026 selesai, Zendaya ini berencana untuk menghilang sebentar.
0: Waduh.
1: Ngilang sedilitnya. Ngilang bentar, teman Pro 2.
0: Iya.
1: Benar ya. Dan kata Zendaya ini juga mengisyaratkan bahwa Zendaya pengen rehat setelah membintangi 5 proyek besar dalam setahun. Wih, banyak banget.
0: 5 dalam setahun, buset deh kata
1: 5
0: aku
1: setahun.
0: Zendaya. Bagi-bagi
1: padet
0: bisa
1: banget.
0: Kali. Aduh.
1: Waduh, pengen ya.
0: Iya.
1: Termasuk ada nih di antaranya termasuk Euphoria season 3, terus The Odyssey, Spider-Man Brand New Day, dan ada Dune Part 3. Ih, Dune ini juga bagus tau filmnya.
0: Bagus-bagus ya, dia bintanginnya. Jujur filmnya.
1: Dune ini part 3. Kemarin kan ya. Udah nonton belum kamu Dune?
0: Dune belum.
1: Part 2 aku udah belum ya. Pokoknya part 1 udah pasti udah. Part 2 kayaknya udah deh.
0: Oh ya.
1: Terus nah ini ternyata part 3.
0: Wow.
1: Ini dibintangi oleh Zendaya juga.
0: Jadi padat banget ya,
1: ya
0: dia ya tahun ini.
1: 5. 5 deh.
0: Dan itu semua filmnya itu semua ini, ya. Boom semua,
1: boom
0: ya.
1: Boom semua, teman Pro 2. Nah, sementara itu Tom Holland ini juga menyampaikan rencana serupa dalam wawancara gitu ya, teman Pro 2, salah satu media luar negeri. Nah, aktor pemeran Spider-Man ini mengatakan kemungkinan akan mengambil cuti lebih panjang.
0: Wow.
1: Yaitu di tahun 2027 gitu.
0: Ya mungkin emang udah waktunya rehat dulu kali ya. Yang namanya juga artis tuh pasti capek banget gak sih Des?
1: Iya.
0: Hari-hari 24 jam di luar loh.
1: Kerja ya udah kadang buat fun lah ya.
0: Iya,
1: kita nikmatin dulu lah hasil jerih payahnya gitu
0: itu,
1: kan.
0: Liburan dulu lah.
1: Bener.
0: Zendaya.
1: Iya, jadi memang Zendaya dan Tom Holland tadi teman Pro 2 pengen cuti dulu lah ya setelah beberapa film, beberapa proyek yang dibintanginya gitu ya.
0: Yes.
1: Di tahun 2026 sungguh banyak ternyata. Dan nanti kalau untuk Tom Holland sendiri katanya lebih panjang lagi cutinya, yaitu di tahun 2027 yang mungkin sebelumnya juga beberapa kali menekankan ya pentingnya menjaga keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi, kata
0: setuju
1: Tom ya.
0: Banget.
1: Jadi memang biar balance sama Pro 2, biar enggak stres kali ya.
0: Iya, biar enggak overwhelm dan mungkin juga kalau jadi artis kan agaknya kesehatannya tuh agak terguncang ya, karena juga kegiatannya padet banget gitu kan teman Pro 2. Jadi emang penting banget sih waktu rehat-rehat kayak gini ya Des. Bener. Ya gak apa-apa sih, kita, just enjoy your time
1: aja. Kita juga
0: aja
1: butuh rehat deh, butuh
0: walaupun kita belum sepenting itu di dunia ini, tapi kita juga tetap butuh rehat gitu.
1: Gak, semua orang butuh sih, butuh
0: iya,
1: ya.
0: Semua orang butuh.
1: Mungkin nah, refreshing atau betul, cuti atau apa pasti.
0: Yes, dah tadi kan si Zendaya sama Tom Holland kan bakalan rehatnya tahun 2027 ya Desi, dan belum tahu ya berapa lama ya.
1: Belum tahu.
0: Nah ini Adele ternyata nih ya teman Pro 2 pernah juga hampir 3 tahun
1: wow
0: rehat, dan juga katanya akan rehat juga gitu loh, dan nggak tahu tanpa batas waktu
1: nantinya
0: yang pasti. Iya.
1: Oh.
0: Berarti kan
1: lagi
0: sekarang ini dia lagi rehat deh kalau nggak salah Adele
1: okay
0: tuh.
1: Oke. Oh iya.
0: Lagi hiatus kayaknya, dan nggak tahu sampai kapan. Dulu juga udah pernah dia sebelum, aku inget banget sebelum dia tuh rilis lagu Easy on Me ya. So itu kan, itu sebelum itu kan dia sempat hiatus lama banget tuh. Baru dia tiba-tiba keluarin album. Kayak Ariana juga sempat menghilang, tiba-tiba keluar album baru dan punya suami, tapi sekarang kan udah gak bersama
1: ya.
0: Itu jadi emang mungkin untuk seorang artis ya teman Pro 2, dengan waktu yang begitu padat setiap harinya tuh bertemu dengan banyak orang, ya to be an artist lah, itu juga mungkin butuh waktu untuk rehat gitu teman Pro 2. Tapi gimana menurut kamu teman Pro 2, Tom Holland sama Zendaya mau rehat dulu, kamu jangan kangen ya sama acting-acting mereka gitu kan.
1: Mungkin kalau film-filmnya kan masih ya, nanti ditonton lah, kalau kangen kan nonton filmnya aja
0: betul gitu. Atau mungkin dengerin lagunya Zendaya dulu ya teman Pro 2 ya.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya. Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan...

0: 105,5 Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu,
1: teman Pro 2. Kok bareng sih?
0: Dibilang aku tuh gak bisa dengar.
1: Iya lagi, ya, benar kan? Benar.
0: Sekali
1: bener,
0: lagi bener. Tidak bisa dengar.
1: Iya, jadi gawat lah ya. Oke, teman Pro 2, balik lagi pastinya bareng Desva dan Antika di Pro 2 FM Solo pastinya.
0: Teman
1: ya,
0: terbaik kamu pastinya, teman Pro 2.
1: Dan kali ini kita mau ngapain, Des?
0: Kita mau
1: baca WhatsApp dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Oke, okay, ada siapa?
0: Ada siapa, Atik?
1: Ada dari Kerana.
0: Kerana.
1: Yoi. Hai. Katanya selamat sore menjelang malam, Kak. Sore menjelang malam juga,
0: menjelang
1: Kerana.
0: Malam.
1: Request lagu Dave sama Tems yang Rain Dance Down, lagunya lagi viral banget di TikTok.
0: Rain Dance.
1: Iya sih, betul.
0: Di, masih viral kah?
1: Masih hype kok.
0: Mohon maaf, bukan anak TikTok ya.
1: Iya lagi, kamu jarang banget buka TikTok ya, Riz?
0: Oh, jarang banget.
1: Iya.
0: Bahkan mungkin sejarang itu aku baru
1: iya,
0: sadar.
1: Iya, kamu
0: ya.
1: Sejarang itu, sejarang jujur itu.
0: Sehari itu bisa, bahkan beberapa hari bisa gak buka TikTok.
1: Iya lagi, bener. Deswa tuh sejarang itu buka TikTok, teman Pro 2. Serius deh. Kok iya, bisa ya?
0: Asiknya udah di Instagram soalnya.
1: Iya. Jadi dia betahnya lihat reels, bukan lihat
0: Reels. Ya kan? Beda-beda. Walaupun aku takutnya gini, kalau buka TikTok, keterusan nih.
1: Lah, buka Reels juga keterusan kan?
0: Tapi mungkin lebih keterusan buka TikTok sih.
1: Oh, ya, lebih nyandu TikTok.
0: Iya.
1: Oh,
0: iya
1: sih. Kalau aku sih TikTok ya.
0: Oke. Okay.
1: Aku sih prefer TikTok.
0: Ya udah enggak apa-apa juga.
1: Iya, enggak masalah. Oke okay deh, thank you ya Kak Kerana ya udah request lagu, nanti lagunya aku puterin ya buat kamu.
0: Yo, ada siapa lagi nih? Oh, ada dari Yana.
1: Yana.
0: Selamat sore Detik.
1: Sore Kak Yana.
0: Ya, Kak Yana. Wah, ini long time no see nih Yana nih.
1: Betul, dulu sering di live.
0: Dulu di live ya?
1: Sering join di live.
0: Iya.
1: Kalau gak salah dari Bu Banjarnegara apa?
0: Itu Gusti ya? Siapa ya?
1: Oh kak itu, Gusti, Kak Gusti itu
0: ya, Gusti.
1: Aduh ada, lupa deh pokoknya.
0: Kalau udah Yana tuh yaudah nanti ini ya, coba.
1: Agak kita lupa kita ya, ini. Betul. Kebanyakan apa?
0: Tapi kok kita gak live TikTok?
1: Iya ya, lupa ya.
0: Coba nanti, kita
1: nanti
0: cek dulu ya.
1: Yes, betul.
0: Oke, dari Yana, pengen request lagu aja sih.
1: Oke okay.
0: Di waktu jam-jam saat ini, sambil nemenin makan malam.
1: Boleh
0: gitu ya. Boleh. Enaknya request lagu Teh Hijau aja.
1: Tadi udah jadi diputer.
0: Udah ya?
1: Udah.
0: Oke, udah diputer. Yaudah,
1: udah diputer nih tadi nih.
0: Ada request lagu lain, Yana? Iya. Oke, okay, nanti kita tungguin ya.
1: Yes.
0: Oke, okay, nanti mungkin bisa kita puterin lagu-lagunya. Kalau Teh Betul. Hijau agak nantian bisa sih sebenarnya.
1: Bisa, ya. Agak nantian bisa.
0: Boleh. Nanti sambil nunggu teman Pro 2 ya.
1: Yo.
0: Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen join WhatsApp juga atau pengen sekedar request lagu aja juga bisa ya, ke WhatsApp
1: boleh
0: aja di Pro 2. Di 081327869666 teman Pro 2.
1: Sambil
0: kita nanti bakal masuk ke segmen batik ya.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda.
0: Betul sekali. Nah, kamu mau ngapain?
1: Habis ini kita ke batik, teman Pro 2 bakalan kasih info seputar ya yang relate-relate aja sama kita, teman Pro 2, di segmen batik, bahas tingkah dan karya anak muda. Buat kamu yang punya info-info menarik juga, yang lagi hype, yang lagi viral-viral, teman Pro 2 boleh kasih tahu ke kita di Pro 2 FM Solo.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi di segmen batik,
0: bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
0: Bareng Desva,
1: Atika juga. Stay

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: depan
1: lunasi angsuran.
0: Kamis, Jumat, Sabtu, tapi sepi panggungan. Aduh
1: sayang,
0: yang penting bisa
1: makan,
0: tetap bersyukur untuk kekurangan.
2: Dah. Judulnya apa sih tadi?
0: Ura urus.
2: Dari
0: Toton Karibo.
2: Karibo.
0: Yui Caribo.
2: Ini pernah viral.
0: Iya.
2: Di TikTok juga.
0: Iya. Iya. Kenapa ya, emang?
2: Iya, nggak apa-apa juga.
0: Aku kan anaknya TikTok abis, jadinya. Bener. Aku tahu tren-tren TikTok.
2: Iya, saya tidak tahu.
0: Iya, dan Anda tidak mengerti.
2: Tidak mengerti.
0: Setiap aku lagi kasih tahu ke Deswan ya, teman Pro 2, dia tuh pasti nggak paham. Kayak pasti teman Pro 2 nggak asing ya, di TikTok tuh banyak. Ada salah satu konten kreator yang sering banget konsumsi Kimpul.
2: Kimpul.
0: Iya, terus dia tuh sering bikin gini loh, kayak bikin video terus gini. Hari ini saya masak mashed potato sama steak, tapi karena saya nggak punya kentang, akhirnya saya ganti dengan kimpul. Gitu.
2: Gengnya mana sih? Lihat dong.
0: Ini.
2: Iya dong. Ini
0: dia ya. Dia tuh viral banget, bahkan sampai di tweet di di X, di threads tuh pada bikin tweet kayak
2: yang
0: gitu.
2: Sama.
0: Iya, kayak gitu. Bikin tweet, hari ini saya capek, akhirnya saya kerja dengan kimpul, misalnya gitu.
2: Kerja dengan kimpul, kimpul
0: iya,
2: apa
0: nih,
2: sih?
0: Iya nih, misalnya ini nih.
2: Kimpul.
0: Nih ya.
3: Hari ini saya bikin Dubai cuwi cookie. Biasanya pakai marshmallow, tapi karena saya tidak punya, saya ganti kimpul jadi kimpul cuwi cookie.
0: Dia tuh semua makanan diganti pakai kimpul tahu.
2: Kimpul tuh apa ya? Kimpul.
0: Kayak ubi sih yang aku lihat.
2: Oh gitu.
0: Kayak ubi umbi-umbian gitu loh, Des.
2: Oh ini ibu-ibu.
0: Iya, dia tuh kayak setiap hari konsumsi kimpul.
2: Tapi beneran dia bikin kimpulnya itu?
0: Beneran.
2: Jadi kimpul cuy cookie.
0: Iya, bayangin deh.
2: Oke. Dari Dubai cuy cookie jadi kimpul cuy cookie.
0: Iya, begitu.
2: Sebenarnya kimpul ini bisa dijadiin apa aja sih? Kenapa kimpul, kenapa? Apa-apa disangkutin diganti sama kimpul.
0: Iya,
2: kimpul.
0: Cuman,
2: kerja tadi kerja sama kimpul. Maksudnya apa?
0: Iya, jadi bahan jokes aja jadinya. Jadi kayak apa-apa diganti kimpul, apa-apa diganti kimpul gitu loh.
2: Iya.
0: Jadi bahan jokes gitu loh, Bro.
2: Tuh. Dia bikin apa? Kimbab ya, kimbab. Dari kimpul.
0: Makanya.
2: Apalagi.
0: Iya kan? Dia tuh semuanya diganti kimpul si ibu ini. Tapi jadi lucu sih. Jadi viral karena gara-gara kimpul.
2: Karena kimpul jadi viral ya.
0: Iya.
2: Ini khas ibunya ini.
0: Iya, betul.
2: Namanya siapa ibunya?
0: Siapa ya? Nama
2: Akunnya
0: buka aja.
2: Ini ya?
0: Iya.
2: Oke.
0: Siapa namanya?
2: Enggak ada.
0: Dia username-nya apa?
2: Panggilannya enggak ada.
0: Oh, iya.
2: Enggak ada nama ibunya.
0: Iya, nih, tapi username-nya Black Sheep teman Pro 2. Oke.
2: Bukan kimpul ya?
0: Bukan kimpul.
2: Kimpul apa-apa.
0: Benar-benar dia tuh apa-apa diganti kimpul jujur, tapi lucu sih jujur.
2: Iya.
0: Tapi kita bukan ngomongin kimpul. But we're gonna talk about pretzel.
2: Iya, aku mau jawab petel lagi.
0: Kamu lapar deh, pengen
2: beda
0: petel.
2: Ya,
0: petel
2: ya.
0: Tuh kalau di Jogja tuh kayak iga bakar gitu ya.
2: Iga bakar. Ini petel.
0: Petel.
2: Jadi ada ilustrator asal Depok ya, teman Pro 2. Depoknya bukan Depok Pasar Depok sini.
0: Oh, sini ada?
2: Ada.
0: Oh.
2: Pasar Depok sini.
0: Oh iya toh.
2: Dekat Manahan.
0: Oh, oke.
2: Ini Balikambang tuh.
0: Iya. Oh, itu namanya Pasar Depok.
2: Depok.
0: Baru tahu.
2: Iya, yeah, dulu sih itu.
0: Oke.
2: Nah, jadi ini beneran dari Depok ya. Ilustrator lagi. Ilustrator asal Depok, Sakif Bayi Haki, ini kembali garap proyek Ariana Grande dan kali ini untuk music videonya Petal.
0: Keren Petal. Banget.
2: Nah, benar.
0: Wow.
2: Nah, kayaknya Ariana Grande ini udah cocok ya sama karya anak Depok satu ini, teman berdua si Sakif ini ya. Setelah sebelumnya ternyata ikut mengerjakan artworknya untuk single Head That I
0: Made
2: You Love Me.
0: Okay.
2: Ini ya, kembali dipercaya terlibat dalam proyek terbaru Ariana lewat MV-nya Petal, teman Pro 2. Ternyata Head That I Made You Love Me ini ya
0: yang bikin artworknya
2: dia. Si Sakif.
0: Keren dong. Ya. Kok bisa ya kerjasama ya?
2: Keren. Kok deh. Bisa? Maksudnya
0: bisa kerjasama?
2: Kerjasamanya dari Depok lagi.
0: Iya kan, berarti wah bukan pasti ada, dia CV-nya nggak main-main sih.
2: Iya,
0: kan.
2: Oh iya juga ya, benar-benar. Nah, sosok di balik layar di balik karya tersebut adalah Sakif Bayi Haki, teman Pro 2,
0: yes.
2: Yaitu ilustrator asal Depok yang sebelumnya sempat jadi sorotan ya berkat poster single Ariana, teman produser.
0: Wow, oke. Okay.
2: Jadi di proyek keduanya ini, si Syakif ini ternyata mendapatkan bagian yang sedikit beda, sedikit berbeda, karena dipercaya menggarap desain teks sekaligus matte painting yang muncul di dalam MV-nya Petal.
0: Wow, wih, keren banget.
2: Nah, untuk buat desain teksnya, jadi tim Ariana ini ngasih referensi font dari film Psycho yang terkenal dengan gaya sayatannya, begitu. Nah, dari situlah efek tersebut ini dikembangkan menjadi retakan dengan pola dan arah yang dibuat beda. Jadi hasil akhirnya ini tetap punya sentuhan sendiri tanpa plek ketiplek ngikutin referensinya. Jadi memang dikasih referensi font aja gitu ya. Makanya di sini kalau kita lihat ya, terkait posternya Petal ya, ini ada retakan-retakan sayatan gitulah.
0: Iya, ada sayatan
2: di
0: gitu ya.
2: Di tulisan Petalnya.
0: Ada kayak sihir-sihir gitu masa?
2: Bener-bener, dengan warna merah terangnya ini. Dia maksudnya terang tuh sebenarnya dia merah tua, tapi kayak ada lampunya, apa ya bahasanya?
0: Iya, jadi kayak apa sih, kayak ada sengatan gitu, gitu loh. Iya, kayak ada warna sengatan gitu.
2: Bener. Dan ternyata gak cuma di bagian teksnya aja.
0: Oke.
2: Dari Syakifnya ini juga mengambil inspirasi dari film Alfred Hitchcock lainnya ya, 92. Terus ada North by Northwest untuk matte paintingnya. Nah, adegan luar gedung yang terlihat dari atas kemudian diolah menjadi suasana Hollywood Boulevard lengkap dengan Walk of Fame. Dan itu ya teman Pro 2, kalau mungkin kamu kepo sama gimana desainnya,
0: visualnya, ya.
2: Visualnya boleh cek aja di browsing.
0: Mungkin di bisa browsing, atau mungkin ada? Kamu bisa search di Instagramnya Ariana teman Pro 2, harusnya
2: bisa,
0: udah.
2: Bisa.
0: Karena kan ini lagunya baru rilis, harusnya udah ada sih di postingan Ariana.
2: Iya benar, tapi emang wow, ternyata tapi anak bangsa.
0: Iya, kayak apresiasi banget buat warga Depok ya, yang ternyata bisa kerja dan ternyata udah sering gitu jadi apa namanya, jadi desainernya buat artworknya Ariana ini teman Pro 2. Enggak, pasti project dia sih udah top-top
2: udah,
0: juga sih.
2: Bener,
0: bayang
2: bener.
0: Ya bayarannya berapa ya?
2: Berapa ya ini ya?
0: Keren sih, keren banget ya, super proud juga for him karena udah keren banget kerjasama go internasional pastinya.
2: Dan iya,
0: as
2: dan
0: a designer.
2: Semoga ada juga nanti adik-adiknya mungkin penerusnya si kayak Syakif ini ya yang mungkin kerjasama dengan artis-artis top internasional luar negeri dari anak bangsa gitu ya yang menjadi desainernya gitu loh, kan keren banget sumpah.
0: Keren pol.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Oke.
1: 92. Yay.
0: Yes.
1: 19 ya, tepat pukul 7 malam Tuan Pro 2. Jadi belibet ya.
0: Saatnya kita moving on ke Music Live Show Teman Pro 2 bareng Pro 2 Jakarta. Ya, jadi terima kasih banyak yang udah join detik hari ini. Selalu bahagia, sehat terus, pokoknya Amin. Lancar terus rezekinya Teman Pro 2. Dan terus dengerin detik ya, setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 3 sama jam 7 malam.
1: Yos, betul sekali Teman Pro 2. Dan habis ini MLC ya, bareng RRI Pro 2 Jakarta. Di sana nanti akan ada Anet, dan hostnya ditemenin dengan Edit plus Elan Teman Pro 2.
0: Oke, enjoy Edith. Terus yes. Teman Pro 2, habis ini juga kamu ditemenin nanti dijaga malam bareng penyiar Pro 2 favorit kamu Teman Pro 2. So stay tune terus dan terima kasih banyak udah join detik. Bye bye.
1: See you.

Ya, yang tadi keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Pro2 FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Pro2 ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Elan. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Elan dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tadi masih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo eh, dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo eh, gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat ya?
0: Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi.
1: Iya semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Edit ya.
0: Aduh gitu. Anyway tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini, Sandi Sandor.
1: Bukan. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Gak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang bisa seru-seruan juga, boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Fancy Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anep.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Luar biasa. Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih kak. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta. Mm-mm. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Cloud.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Cloud atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi gak sempat diproses kan.
0: Bener-bener.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan nih.
2: Ketinggalan gitu ya. Yang bagus banget yang bener. Yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh gak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Seru. Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Cloud atau?
2: Iya betul. Jadi dari Kak Iyo dulu. Terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Ada.
1: Keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
1: Ada apa ya?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
0: Oke. I see.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua
1: masing-masing. Bareng-bareng ya ternyata.
2: Iya. Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan diceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Bener.
0: Yang romantisnya tuh apanya?
2: Sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu yang aneh kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman berdua juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay, atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Yeah. Jadi istilah dari Gen Z, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya itu ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Nah, itu dia ya.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu
2: lagu ini. Yes, boleh.
0: Okay. Kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: dia sembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Iya, seru sih. Bener sih, nggak segalau itu sih. Dari dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada gitu. Tapi kan? Deep banget sih lagu ini. Ternyata benar. Waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai-dai-dai.
2: Kok dai-dai-dai?
1: Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Net?
0: Waka-waka.
1: Jadul. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pengen dikonsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana sih?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along.
2: Enak
1: gitu. Seru. Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya, betul. Yang semangat.
1: Yang semangat,
0: yang semangat.
1: Yang semangat. Iya. Karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul,
0: Kak. Benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon, aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okelah, kemarin masih bisa buat kayak namanya Cyber kan, yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya dong talent. Bener.
1: Dia dibayar untuk
0: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Okay. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira-kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada biopik kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Oh iya benar, Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
1: Hai.
0: Udah ada dari
1: nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan, sebulan, 2 bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya. Gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih,
1: gitu,
2: sampai rilis ya sekitar segituan lah.
1: Okay.
0: Lumayan cepet ya.
1: Lumayan cepet. Bulan, ya.
0: Alright.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget, semangat terus ya kakak. Ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya.
0: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita generate di AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
0: Pro 1 terus ke Pro 2.
1: Oke. Okay. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Iya,
2: semuanya tuh hits banget. Kan. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar. Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gede.
1: Dewasa tuh lagunya.
0: Lo kan kita dewasa dengan Susan.
1: Iya benar. Thank you Kak Arya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Betul. Wah, itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kan kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, yeah, gitu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum. Nanti ide yang bagus ntar.
1: Soon, mungkin.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Clau ya di lagu ini ya.
0: Nice. Alright.
1: Terus lagi ya? Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi gitu bagus. Tapi iya oke. Kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Oke. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini.
2: Berat.
1: Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gitu. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener.
1: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini dari Noval Algiveri.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kan?
1: Dik. Siap kak.
2: Siap kak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Okay. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
0: Udah ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Mm-hmm. Tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke.
2: Okay. Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Ditunggu, okay. Ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon Nat. Besok ke Cirebon Nat.
0: Besok ke Cirebon Nat, ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Ya nanti pokoknya akan ada update-nya lah ya.
1: Iya
0: bener. Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Point coffee, point coffee.
0: Udah,
1: gak usah, sorry.
0: Udah, gak usah.
1: Iya.
0: Alright.
1: Tuh, Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
1: Situ tuh,
2: Garuda. Tapi kalau di Padang tuh, namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi...
1: Kapau.
2: Kapau ya, kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Temuin aja.
0: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album, yes.
0: Album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin. Ya, kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman Pro 2 untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman Pro 2, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi Dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request kesini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18 ribu kali di
1: Bumi. Banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Jadi gitu. Pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari
0: ini. Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja
1: boleh,
2: kali kan.
1: Boleh.
2: Ingat ya kan, 18
0: Oktober. 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Okay. Namanya lucu.
0: Oke.
2: Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa gak boleh?
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
1: Boleh dong. Bagus. Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Anet, makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon. Ke Samarinda. Tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much, okay, Anet.
2: Thank you banget, Anet. Thank you, ya.
0: Sukses selalu.
2: Sukses sehat, bahagia
0: selalu. Sukses
2: selalu.
0: Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet, ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Elan, dan juga...
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye-bye.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Atika Raharja
2: dan aku Deswa Fitra.
1: Band For Revenge Teman Pro 2 merayakan hampir 20 tahun berkarya lewat konser Titik Sadra yang digelar di Bandung pada 31 Oktober 2026. Lalu akan berlanjut juga nih Teman Pro 2 ke Kuala Lumpur. Konser ini mengusung tema menerima, melepaskan, dan melangkah sekaligus menjadi penghormatan bagi mantan drummer mereka, Archims Pribadi atau Cimot. Menghadirkan konsep yang lebih interaktif, konser ini menyediakan ruang refleksi, dropbox untuk melepas kenangan yang akan disumbangkan ke yayasan, serta program labuan cerita Titik Sadra yang mengajak penggemar berbagi kisah. Titik Sadra juga menjadi penutup era perayaan Patah Hati babak 2 dan bentuk apresiasi kepada para penggemar yang setia mendampingi perjalanan For Revenge itu sendiri.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya Teman Pro 2. Aktor Hollywood Tom Cruise tampil berbeda dalam film terbarunya, Digger, dengan memerankan Digger Rockwell, seorang konglomerat minyak berusia lanjut yang memiliki peran penting dalam bencana ekologis berskala global. Film ini Teman Pro 2 dijadwalkan tayang pada 2 Oktober 2026. Sutradara Alejandro mengungkapkan bahwa karakter Digger memang sejak awal dibayangkan untuk diperankan oleh Tom Cruise dan memuji totalitas sang aktor dalam membangun karakter tersebut. Tom sendiri Teman Pro 2 mengaku langsung tertarik setelah melihat konsep karakter yang ditawarkan dan menyebut setiap peran membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dan film Digger Teman Pro 2 juga menandai kolaborasi antara Alejandro dengan sinematografer peraih Oscar Emmanuel Lubezki yang sebelumnya bekerja sama dalam film The Revenant.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku, Rama Gemzi, di Jaga Malam yang bakal nemenin teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2. So, kayak biasa mau gabung atau mau request lagu boleh banget, langsung aja di WhatsApp 081327866966 bareng sama aku, Rama Gemzi. Aku temenin di Jaga Malam. Let's go, teman Pro 2.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

Yes, teman Pro 2 masih dijaga malam bareng sama aku Rama Gemzi. Aku mau nyapa-nyapa dulu teman Pro 2 yang udah gabung di sini. Dan dari teman-teman aku pada gabung semua dengerin deh katanya. Dan aku mau nyapa dulu buat Kak Hil. Halo Kak Hil yang udah gabung di malam ini. Dan ada Kak Daniel juga. Ada Kak Ilham juga yang gabung di siaran jaga malam ini. Katanya dengerin dari rumah lewat RR digital sama radio analog. Katanya dia nyoba radio analognya. Wih, keren masih nyobain radio analog ya. Masih punya loh ternyata. Oke, nah. Jika teman Pro 2 mau gabung atau mau request lagu, boleh banget ya langsung aja gabung di WhatsApp di 081327866966. Dari Kak Ilham katanya mau request lagu. Puterin lagunya dong, lagunya Glenn Fredly. Yang romansa ke depan boleh atau terserah. Oke, siap aku cariin dulu nih. Romansa ke depan ada dong. Coba romansa ke depan. Ada nih, langsung aja deh aku puterin ya. Lagunya ada Romansa ke Depan by Glenn Fredly. Dan yang mau gabung atau request lagu boleh banget langsung WhatsApp 081327866966.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yes, teman berdua masih lanjut lagi di Jaga Malam bareng sama aku Rama GMC. Ada kabar dari aku lihat dari rri.co.id teman berdua. UEFA. Sepak bola. Game sepak bola dong UEFA. Siapa nih yang suka main UEFA teman berdua? Nah, di sini teman berdua, UEFA bakal dikabarkan ancam boikot Piala Dunia dan desak Gianni Infantino buat mundur teman berdua. Presiden FIFA Gianni Infantino kembali jadi sorotan di sini. Setelah muncul laporan mengenai meningkatnya tekanan terhadap kepemimpinannya di FIFA, sejumlah media di Eropa bilang beberapa konfederasi sepak bola tengah mempertimbangkan langkah bersama untuk menantang arah kebijakan organisasi ini, teman berdua. Nah, dari sini teman berdua, sejumlah petinggi konfederasi ini membentuk aliansi yang bertujuan mendorong perubahan kepemimpinan di FIFA. Langkah ini dikabarkan muncul setelah berbagai kebijakan Infantino micu perdebatan di kalangan anggotanya, teman berdua. Konfederasi ini dalam laporan The Times tersebut antara lain UEFA, AFC, CONCACAF. Apabila tidak terjadi perubahan, aliansi ini dikabarkan telah mengkaji sejumlah opsi, teman berdua. Dan ada salah satunya di sini, menyelenggarakan kompetisi internasional baru yang dapat menjadi alternatif Piala Dunia. Dan menurut The Times, gagasan ini mengenai turnamen internasional tersebut sebenarnya bukan hal baru, teman berdua. Dan UEFA dibilang nih telah membahas konsep kompetisi antar tim nasional tingkat dunia sejak beberapa tahun yang lalu. Dan selain itu, laporan yang menyebut adanya wacana memboikot sejumlah rapat dan proses pengambilan keputusan di FIFA, teman berdua. Nah, dan selain itu juga muncul ada informasi kayak epsi langkah hukum yang sedang dipertimbangkan oleh UEFA. Sampai berita disusun, teman berdua, FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi menanggapi laporan mengenai pembentukan aliansi dan rencana turnamen, tandingan maupun isu boikot ini, teman berdua. Kalau aku sih nggak terlalu ngikutin sepak bola ya, teman berdua. Kalau menurut teman berdua gimana nih pendapat kalian, teman berdua? Boleh tulis pendapat kalian, teman berdua, di WhatsApp ya, di 081327866966.

jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Yes, teman Pro 2. Lanjut lagi mau bacain WhatsApp yang udah masuk di sini, teman Pro 2. Dari Kak Hil akhirnya mau request lagu, katanya mau lagu Kahitna, Bray. Lagu Kahitna bebas lagunya. Okay. Dan dari Kak Daniel katanya mau lagu juga, mau Sheila on 7. Bebas juga Sheila on 7-nya. Okay, coba aku cari dulu Kahitna. Yang bagus apa ya? Ini juga boleh nih. Ini sudah lewat, aku puterin. Terus sama Sheila on 7. Sheila on 7. Apa ya yang bagus ya? Boleh nih. Langsung aja aku puterin dulu ada Kahitna, Cinta Sudah Lewat dan Sheila on 7. Tunggu aku di Jakarta.

0: Materi.
1: Vespa, wow, tawon kalau bahasanya Italianya teman bro dua. Nah, kita bakal bahas nih salah satu puncak kemegahan Vespa, yaitu ada Vespa XL yang kini jadi primadona kolektor-kolektor teman bro dua. Nah, Vespa XL itu kembali mencuri perhatian para pecinta otomotif klasik di Indonesia. Skuter ini sempat berjaya pada era tahun 90-an hingga kini teman bro dua. Dan kini Vespa XL ini menjelma menjadi salah satu model paling banyak diburu oleh kolektor maupun penggemar Vespa lintas generasi dari yang tua sampai yang muda teman bro dua. Termasuk aku teman bro dua yang seneng banget sama namanya Vespa XL dan aku punya di rumah teman bro dua. Itu Vespanya asik banget kalau dikendarai. Nah, Vespa XL makin tua tetapi makin digemari karena desain yang khas dengan perpaduan nuansa klasik dan berkelas di masanya teman bro dua. Punya karakter bodi yang kotak membulat, rangka kokoh, double starter, serta mesin dua tak yang ikonik bisa jadi daya tarik tersendiri bagi penggemar kendaraan lawas teman bro dua. Kata Jurijurius, salah satu penggemar Vespa di kota Solo teman bro dua. Dan di berbagai daerah nih teman bro dua, Vespa XL dengan kondisi orisinal terus mengalami kenaikan. Unit yang masih menggunakan komponen bahan pabrik dan punya dokumen lengkap pastinya dihargai jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Terutama jika kondisi bodi dan mesinnya masih terawat banget teman bro dua. Dan bagi para kolektor nih, Vespa XL bukan hanya alat transportasi, melainkan juga nilai sejarah. Model ini dianggap jadi salah satu generasi Vespa menandai perkembangan teknologi skuter Piaggio yang memasuki era modern yang lebih modern teman bro dua. Nah, ternyata teman bro dua, popularitas XL ini juga didukung oleh aktifnya komunitas berbagai daerah. Beragam kegiatan kayak touring, kopdar, kopi darat, sampai pamer kendaraan klasik bisa mendukung Vespa XL ini lebih dikenal oleh masyarakat dan pecinta mobil klasik atau motor klasik teman bro dua. Nah, secara historis juga, XL ini buat suku cadangnya relatif mudah ditemukan. Dan kenapa bisa diminati? Karena itu suku cadangnya gampang, terus gak terlalu mahal, ya standar lah teman bro dua. Dan Vespa XL tuh enak banget teman bro dua, udah double starter kayak motor-motor zaman sekarang. Nah, di sini siapa yang pakai Vespa XL teman bro dua? Kalau iya, boleh dong sharing. Siapa tahu kita bisa riding bareng naik Vespa XL. Kayak lagunya Naif, piknik naik Vespa.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Yes, nomor 22 di Jaga Malam yang gabung lagi ada mau request lagu. Wah, ini lagunya legend banget nih. Lagu kami mau lagu Rose and Bruno Mars Appetite. Oke, dan lanjut lagi kan yang mau request lagu Zoo. Oke, boleh. Aku udah siapin semua. Aku puterin langsung aja deh. Ada Rose dan Bruno Mars Appetite. Let's go.
1: 창이야, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, masuk lagi. Ada yang request lagu, katanya mau lagunya Primadonna by Adhikara. Oke, udah aku siapin dong. Langsung aja aku puterin lagunya Adhikara, Primadonna.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo.
0: Teman

Yes, teman berdua masih di Jaga Malam bareng sama aku Ramagi MZ. Nah, kita bakal bahas nih teman berdua tentang drone. Nah, kita bakal bahas remote drone RC dan remote biasa teman berdua. Dan bagi masyarakat umum nih baru mengenal dunia drone, istilah RC atau remote controller seringkali dianggap sama dengan remote biasa. Padahal nih teman berdua, keduanya punya perbedaan yang cukup mendasar, baik dari sisi fungsi, teknologi maupun pengalaman pengguna saat menerbangkan drone teman berdua. Dan remote juga merupakan pengendali yang mengandalkan ponsel di layar utama teman berdua. Pengguna harus menghubungkan telepon ke telepon pintar lewat remote menggunakan kabel agar dapat melihat tampilan kamera drone, peta telemetri penerbangan sampai pengaturan kamera. Contoh paling banyak digunakan adalah DJI RC N1 maupun RC N2 teman berdua. Dan sementara itu DJI RC adalah remote controller yang udah dilengkapi layar sentuh bawaannya teman berdua. Dan pengguna tidak harus lagi masang ponsel sebelum terbang karena seluruh sistem kendali dari aplikasi penerbangan udah tersedia di dalam perangkat ini teman berdua. Nah, selain kemudahan penggunaan, DJI RC juga menawarkan jumlah keunggulan. Layar dengan tingkat kecerahan tinggi membuat tampilan tetap mudah terlihat saat digunakan di bawah sinar matahari teman berdua. Antena yang terintegrasi, tombol yang dapat dikustomisasi, serta stick kendali dengan mekanisme pegas ganda yang kasih pengalaman mengendalikan drone yang lebih nyaman dan presisi pastinya teman berdua. Nah, juga ada di sisi lain, remote bisa tetap menjadi kelebihan. Harga paket drone yang menggunakan remote jenis umumnya lebih terjangkau dibandingkan yang RC teman berdua. Penggunaannya juga bisa memanfaatkan layar ponsel yang lebih besar apabila diperlukan. Tapi ini teman berdua, performance-nya itu bergantung pada kemampuan smartphone, termasuk daya baterai, kinerja prosesor, sampai kemungkinan terganggu oleh panggilan telepon atau notifikasi yang masuk saat penerbangan berlangsung. Itu dia teman berdua. Nah, kalau kalian pada pakai drone RC yang apa teman berdua? Dan sekalian aja aku juga mau baca WhatsApp yang udah masuk nih. Dari teman aku ada dari Kak Elin, katanya dia, aku kangen Solo nih Bray, puterin lagu dong, Rindu Solo katanya. Oke, nah sebelum kita geser ke Jazz Music, aku bakal puterin dulu buat Kak Elin, ada Elizabeth Sudira, Rindu Solo.

Oke teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi jam 8 sampai sekarang mau jam udah jam 23.00 ternyata teman Pro 2. Dan saatnya harus bergeser ke Jazz Music teman Pro 2. Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara, dan tetap nemenin teman Pro 2 di Jazz Music sampai di jam 12 malam teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok di hari Kamis teman Pro 2 di Santai Siang teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ besok di hari Kamis. Dan besok Rama GMZ bakal libur. Jadi Rama GMZ pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam, dan tetap nemenin di Jazz Music teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam. Rama GMZ pamit undur diri dan out.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta yang mengudara pada frekuensi FM 105.5 MHz serta aplikasi RRI Digital. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Salah 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isan ila yawmiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Radio FM yang berbahagia, alhamdulillah kita bersua kembali di acara kita yaitu Suplemen Hati. Sebuah acara yang penuh dengan makna, penuh dengan rasa, dan penuh dengan keimanan untuk kita selalu berintrospeksi diri dan meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas hidup kita. Dalam kesempatan Suplemen Hati ini, topik yang menarik kita bahas adalah tentang kesepian. Kita sering merasakan tentang kesepian dalam hidup. Mau tidak mau, bagi seorang manusia, kadang-kadang merasakan namanya kesepian. Dalam pandangan Islam, rasa kesepian diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa kebersamaan dengannya. Kita tahu rasa kesepian itu dapat terjadi ketika seseorang merasa terpisah dari masyarakat atau tidak memiliki hubungan yang kuat dengan orang lain. Namun, agama Islam sebagai agama rahmah bagi semua, kesepian juga bisa diartikan sebagai waktu untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam merenungi kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita semua. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman bahwa Dia Allah selalu dekat dengan hambanya yang berdoa dan berzikir kepadanya. Oleh karena itu, rasa kesepian dapat diatasi dengan menjalin hubungan langsung dengan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah. Pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana cara mengatasi kesepian dalam kehidupan ini dengan agama Islam ini? Dalam kesepian juga dapat menjadi ujian bagi seseorang untuk meningkatkan keimanan dan keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan hidup. Caranya untuk menghadapi kesepian dalam diri kita yang pertama adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah. Menjalin hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah salat, Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, zikir maupun doa maupun wirid. Hal ini dapat membantu kita semua merasakan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan kehadirannya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, semoga kita selalu mendapatkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ibadah. Kemudian yang kedua, caranya menghilangkan kesepian dalam Islam, bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Di mana menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dapat membantu mengurangi rasa kesepian kita dan memperkuat iman kita. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 139 yang artinya, dan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi jika kamu menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, selalu berbuat kebajikan dan bersedekah. Resep yang ketiga ini dalam menghindari kesepian atau menanggulangi kesepian adalah membantu orang lain dan berbuat kebajikan dapat memberikan rasa kebahagiaan dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara inilah yang sebenarnya perlu dipraktekkan oleh kita semua sebagai makhluk sosial, yaitu secara sosial berkomunikasi dengan orang lain dan jadi mulailah dengan orang terdekat. Jadi komunikasi, berbuat kebajikan dan bersedekah itu adalah resep yang ketiga di dalam Suplemen Hati kali ini. Kemudian yang keempat, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara yang paling efektif, cara meyakini diri kita bahwa kita tidak sendirian. Kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita terpuruk, walaupun banyak masalah, walaupun banyak cacian dan lain sebagainya, kita merasa kita sendirian, kesepian dalam mengatasi segala permasalahan hidup ini, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hamba-hambanya, selalu memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana dalam surat Khafir ayat 60, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenalkan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kemudian yang terakhir, yang kelima, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, adalah meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan mengurangi rasa kesepian dalam hati kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, demikianlah cara mengatasi kesepian dalam diri kita, kesepian hati kita. Semoga kita terinspirasi, semoga kita termotivasi agar kehidupan ini lebih baik dari hari ke hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memasukkan kita dalam orang-orang yang bertakwa, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salam suplemen hati. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

0: Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Produ FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku ceritanya. Kita duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Teman Pro 2, Shane Clifford ini debut di tim utama Barcelona. Shane melanjutkan jejak sang ayah Patrick Clifford yang 28 tahun lalu ini juga main buat Barca. Shane Clifford main dalam laga uji coba Barcelona kontra Birmingham pada 1 Agustus kemarin. Skor sama kuat 2-2, Birmingham ini menang adu penalti 3-2. Shane Clifford ini melanjutkan jejak sang ayah yaitu Patrick Clifford yang pernah main di tahun 1998 hingga 2004. Di mana Clifford ini mengemas 122 gol dan meraih 3 trofi. Shane merupakan anak bontot di mana dia masih berusia 18 tahun. Shane ini sudah menimba ilmu di tim akademi Barca sejak usia 9 tahun pada 2017 lalu. Teman Pro 2 masih tentang sepak bola. Arsenal kini tengah bernegosiasi langsung dengan Newcastle United. Ini upaya lanjutan The Gunners untuk mendapatkan Bruno Guimarães. Sebelumnya, penawaran Arsenal untuk gelandang 28 tahun itu ditolak Newcastle. Proposal itu kabarnya bernilai £70 juta. The Gunners sebenarnya dalam posisi cukup bagus karena Guimarães menginginkan kepindahan ini. Tapi Newcastle nggak mau melepas pemain yang masih terikat kontrak hingga 2028 itu di bawah harga. BBC melaporkan kali ini Arsenal dan Newcastle berunding langsung alih-alih menggunakan penengah. Meski nggak serta-merta akan berakhir dengan kesepakatan, tapi langkah ini diharapkan kedua pihak mempermudah menuju ke arah itu. Karena Arsenal ingin meningkatkan daya saing setelah menjadi juara Premier League musim lalu. Demi memperbesar kans mempertahankan titel, manajer Arsenal Mikel Arteta enggan membahas secara terbuka soal Guimarães, tapi mengakui kalau dia berkeinginan menaikkan persaingan di dalam tim ini. Good luck ya, Arsenal.
1: Baru saja kamu dengerin info.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Profesor Mohyamin.
1: Mutamu.

0: 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro, I'm so glad to see you again. Really really happy in here ya. Ada saya, Rido Wicaksono, yang hadir di kesempatan kali ini buat menyapa kamu di sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana? Hari ini terpantau sangat-sangat asrep. Apa sih? Hawanya itu adem bener ya. Tapi ya memang udah gak sembedding beberapa waktu yang lalu. Saya agak sempet ketar-ketir juga. Waduh, tumben-tumbenan kan ya siaran pagi, mana rebo-rebo lagi. Ya Allah ya Rab. Counting down ya, 12 hari sebelum kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Bertanggal 5 aja. Nah itu tadi, saya mau berangkat pakai jaket yang agak tebelan apa ya. Soalnya emang waktu malam ya, itu jauh beda kondisinya ya, cuacanya dengan waktu siang. Tapi tadi alhamdulillahnya gak begitu dingin, nyaman-nyaman aja gitu ya. Ya semoga aja hari ini juga nyaman, terutama buat kamu yang nanti aktivitasnya banyak outdoor. Ada kerjaan-kerjaan yang harus kamu lakukan di luar ruangan ya. Misalnya fotografer kayak apa kayak ya. Atau baca keran kayak. Ya apapun pekerjaan kamu. Semoga berjalan dengan lancar dan menyenangkan ya. So this is my duty, this is my job. Buat kawal aktivitas kamu ya dengan deretan lagu-lagu keren domestik dan juga mancanegara yang tentunya bisa kamu tambahin di sini. Nanti kita ada beberapa segmen-segmen okay. Battle Song Today, jelas ya. Apa ya nanti enaknya ya? Tak. Pikir sih, iya. Terus tentu saja nanti ada informasi lalu lintas, ada informasi BMKG, dan lain-lain. Pokoknya kamu sudah ada di frekuensi dan juga radio yang tepat kok. Kalau kamu dengerin kita di 105,5 FM ataupun juga era digital. Selamat pagi, good morning all ya. Kamu ditemani oleh The One and only fan and annoying at the same time DJ, who else but
1: now on air, Rida Wijaksono.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Lagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

Wakakak, wakakak, si, hihihi. Ya gitulah, kira-kira kalau misalnya ketawanya itu diketik ya. Kalau dilakukan atau dipraktekan mungkin gak seperti itu ya. Dari Four Events featuring Faisal Permana, Jentaka. Kemarin saya sempat terkaget-kaget waktu lihat Instagram ya, scroll-scroll gitu. Loh, kok salah satu tempat yang legend ya, yang udah lama banget ada di pusat kota Solo, yaitu PGS. Udah tahu PGS? Jangan-jangan gak tahu lagi. Apalagi Gen Z dan juga Gen Alpha. Itu adalah tempat mungkin bapak ibu kamu atau kakek nenek kamu, mungkin om, tante, bude, sering menghabiskan waktu untuk membeli kain ya di situ. Baju, tas, sepatu. Ya mungkin kenapa saya bilang Gen Z sama Gen Alpha, apalagi ya gak tahu. Sobone ini mungkin ke mall gitu ya. Atau jangankan ke mall, udah gak pernah kemana-mana lagi. Udah paling mentok kafe kalau mau belanja-belanja, beli-beli. Ya tinggal scroll-scroll ya di toko oranye, toko hijau. As I said, PGS atau Pusat Grosir Solo ini resmi menutup operasionalnya setelah perusahaan pengelolanya yaitu PT Putra Griya Sentosa dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Penutupan pusat perbelanjaan ini yang sudah berdiri ya sejak tahun 2005 disebut bukan karena sepi pengunjung atau kerugian usaha, melainkan akibat permasalahan investasi dan putusan hukum. Terjawab ya, berarti bukan karena itu ya, tapi ya kemarin sih kalau saya lihat-lihat di komentar-komentarnya gitu ya, terus ada statement juga dari beberapa yang mengaku kalau mereka penjual di sana, memang tentu saja sangat terasa berbeda dengan beberapa tahun sebelum e-commerce itu menyerang ya. Tapi tetap sih katanya tetap ada yang beli. Terutama buat mereka-mereka yang masih suka untuk cuci mata, untuk memegang barang secara langsung ya. Mayoritas kios di PGS ini sudah dikosongin. Dari sekitar 700 tenan yang masih beroperasi pada Desember 2025 ini menyusut menjadi sekitar 60 tenan. Hingga masa perpanjangan sewa ini berakhir pada akhir Juli 2026. Meskipun ternyata kemarin juga pada boyongan gitu ya, pindahnya itu ke sebelah aja. Yaitu BTC ya, Beteng Trade Center dan juga Pasar Klewer. Sebenarnya masih di area-area itu aja gitu. Tentu saja penutupan PGSI berdampak besar terhadap tenaga kerja yang diperkirakan ada sekitar 400 pekerja dari sisa 60 kios yang kehilangan pekerjaan. Ditambah sekitar 40 karyawan pengelola gedung yang turut diberhentikan. Sedih kan? Jika dihitung sejak jumlah tenan ini masih mencapai 700 kios ya. Ini diperkirakan ribuan pekerja terdampak akibat penutupan pusat perbelanjaan ini. Saat ini aset gedung PGS berada di bawah pengelolaan kurator dan dijadwalkan memasuki proses lelang. Investor baru nantinya akan menentukan pemanfaatan gedung ini setelah proses penjualan aset selesai. Jadi kalau kemarin ada simpang siur informasi ya, ada yang ngaku itu mungkin mau dibikin hotel kali ya. Ada yang bilang juga itu mau dibikin karena bangunan lama, mau dibikin tempat buat pariwisata atau selfie-selfie buat kayak spot-spot nongkrong gitu ya. Kafe sekarang. Apa-apa jadi kafe. Kafe gede banget ya. Ya belum ya, belum. Karena baru proses pengosongan. Jadi beritanya sudah terjawab.
Tentu saja saya yakin banyak dari teman Pro 2 ini yang punya kenangan-kenangan yang ada di situ. Saya nggak akan sebutkan tuh kenangan indah atau kenangan yang tidak indah. Tapi yang pasti orang tua yang tadinya suka membawa membawa keluarga-keluarganya untuk berbelanja ketika Lebaran, ketika tahun baru mungkin ya. Ini jadi kehilangan satu spot favorit ya untuk berbelanja di PGS ya. Tapi sebenarnya saya bilang tadi tidak 100% hilang ya, atau mereka tidak semuanya berhenti beroperasi, meskipun seperti saya bilang tadi memang lapaknya berkurang jauh sekali. Tapi boyongan ke BTC. Jadi setelah ini kamu yang pengen belanja-belanja ya bisa ke seberangnya ya. Insya Allah kalau punya rejeki gitu ya, dilarisin teman-teman yang ada di sana. Kasian indeks ekonomi, mamen, maledi. Indeks ekonomi kalau kehilangan pekerjaan itu so sad ya. Tapi insya Allah kalau ada ikhtiar, ada usaha ya, insya Allah bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Amin, Allahumma amin. Wih, saya mau sapa dulu yang sudah menyapa di pagi hari ini lewat WhatsApp ya, 081-327-866-966, ada CTR. Sudah saya duga katanya. Playlistnya dari tadi agak lain, ternyata Anda. Oh iya tadi, so sorry ya buat kamu yang terkaget-kaget kok tiba-tiba tadi terjadi playlistnya agak-agak ngacak gitu, terus agak-agak error gitu. Saya mendadak jadi TMB ini tadi. Ngambek komputernya, masih mouse-nya gitu, harus di switch dulu nih tadi. Bedanya apa ya? Bedanya playlistnya pasti ada 90-90-nya, 2000-2000-nya gitu ya. Iya, itu sesuatu yang agak jarang dimainkan oleh si Desvatika gitu kan ya. JJ, apalagi si JG Gemji itu, dia mah gak jelas dia. Yo. Katanya assalamualaikum, sepada pagi Bredido Yongkru. Yo, pagi juga ya. Semoga pagimu menyenangkan, mamen. Kemudian dari siapa nih? Arwana Putra. Selamat pagi juga. Aku Musang di Solo Baru. Mau request lagu Die on This Hill dari Sienna Spiro. Wah, pagi-pagi udah mengset Musang ini ya. Kalau dengerin lagu ini tuh berasa kayak dengerin suaranya dia gitu. Di play ya, Kak. Boleh. Pagi-pagi menggalau sekali ya. Die on This Hill. Oke. Terus ada lagi kah? Oh iya, catur masuk lagi nih. Nitip playlist Melly Built to Last dong. Lagi on repeat nih. Oke, baik. Tak gopek aneh sih dulu ya, mamen. Iya. Itu tadi informasinya teman Pro 2. Mungkin ada yang punya kenangan-kenangan yang dulu pernah ada ya di pusat grosir Solo, atau memang benar-benar kamu termasuk orang-orang yang tidak pernah menjamah. Saya sih biasa ya di kolom komen, "Loh, kenapa tutup? Kenapa tutup? Please jangan tutup," gitu. Kayak sering belanja di situ aja. Ya kan? Ya, tapi kita tetap harus bersimpati dan juga berempati sih. Tentunya dengan adanya penutupan operasi kayak gini, seperti informasi yang tadi sudah saya berikan ya, itu pasti dampaknya kayak security-nya juga pasti mandek ya. Kemudian teman-teman bebersihnya juga, cleaning-nya juga pasti mandek. Ya, semoga dapat yang lebih baik ya. Buat kemarin-kemarin yang ex pekerja dari PGS, bismillah, semoga dapat penggantinya yang, ya semoga aja tadi saya bilang, bisa
membackup semua kebutuhan in this economy. Ngomongin in this economy itu mengset banget nih. Nah, Dinamisa, yuk kita tertawa aja mendingan.

0: Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya.
3: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
4: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.